Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kembali menggelar agenda tahunan pesona Tambun Bungai. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada 29 hingga 31 Mei 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya. Sebagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansah Andrias mengatakan PTB merupakan bentuk sinergi lintas sektor dalam memperkuat pengembangan UMKM sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah menuju Kalteng makin berkah. Menurutnya pemilihan Duta Mall sebagai lokasi kegiatan bertujuan mendekatkan pelaku UMKM dengan masyarakat dan pasar karena kawasan tersebut kini menjadi salah satu pusat ekonomi baru di Kota Palangkaraya. Yuliansah menjelaskan Pesona Tambun Bungai 2026 merupakan penyelenggaraan keempat sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2022. Tahun ini BI Kalteng melibatkan 12 UMKM binaan BI dan instansi terkait. PTB 2026 mengusung konsep 3E, yakni Exhibition, Education, dan Empowerment. Dan pilar Exhibition BI Kalteng memfasilitasi promosi produk UMKM mulai dari kriya, wastra, fashion, hingga makanan dan minuman olahan. Pulau Pahari, demikian tadi Berita Mahalau. Saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada Berita Mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Halo Kulapa Hari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen Melai RRI Pro IJ Pro 2 Pro Epat RRI Palangkaraya. Bahagia di nanti telah tiba.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Memasuki Pulau Pari, kita akan menuju ke Kalimantan Timur ya, mengenal Lembu Suwana, sosok penjaga alam yang ada di Kalimantan Timur itu seperti apa sih Pulau Pari? Oke. Lembu Suwana ini adalah entitas gaib yang terbesar tersebar dalam berbagai cerita rakyat di Indonesia, khususnya Kalimantan ya, dan beberapa wilayah lainnya. Namanya dapat dieja dan disebutkan dalam berbagai variasi seperti Lembu Suwana, Lembu Sana, atau Embu Suwana. Biasanya Lembu Suwana ini digambarkan sebagai sosok besar, kulit berwarna hijau, dan paras yang menakutkan. Sosok ini juga sering dihubungkan dengan lembu atau kerbau nih ya, Pulau Pahari. Nah, legenda Lembu Suwana ini berasal dari tradisi lisan masyarakat Indonesia, meskipun ceritanya berbeda-beda ya, dari satu daerah ke daerah lain, terdapat beberapa elemen inti yang sering muncul dalam narasinya. Yang pertama itu, Lembu Suwana ini dianggap sebagai penjaga alam dan hutan yang menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi flora dan fauna di sana ya. Dalam beberapa cerita, mereka dijelaskan sebagai penjaga yang bijaksana dan tegas, siap untuk memberikan hukuman kepada siapapun yang merusak alam. Pulau Pari, yang kedua apa saja dalam agenda tersebut? Nanti kita lanjutkan informasi selengkapnya ya. Kita dengerin dulu lagu yang ber

0: Susu, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali, peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali, pertanda bencana alam. Ketukan lima kali, menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali, menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.
3: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
4: Woi, Mak! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
5: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
4: Kai au.
5: Ya tuna tege jadi.
4: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kare kabar kota kita jikau.
5: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
4: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
5: Iyo jikau nai. Je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
4: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
5: Iya nda itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Pulau Parina masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya di pagi hari ini. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakhiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Pulau Pari sudah tersambung di ujung telepon bersama Prakirawan Chandra. Halo Kak Chandra, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Oke, silakan informasi cuaca untuk Pulau Pahari.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi Pulau Pahari, dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya.

Chandra atas informasi yang sudah dihadirkan di pagi hari ini. Semoga bisa menunjang segala aktivitas Kulo Bahari. Ayo kawasnya cuaca di Kota Cantik Palangkaraya saat ini cerah berawan ya. Cocok banget untuk melakukan berbagai aktivitas pagi-pagi gini ya. Jangan sampai telat, nanti kesiangan tuh panas banget dan tiba-tiba hujan aja gitu ya. Oke, Kulo Bahari, kita lanjutkan kembali. Sejen lagu berikut ini Ella Singi-Singi. Wow, tapi nanti kita simpan dulu ya. Kali ini tutup galas bersama Anci Larinci berikutnya.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti, bertemu langsung dengan sang legenda.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

beberapa hari balik lagi ya dengan informasi untuk Anda pesona budaya Borneo. Ya, tadi ada mengenal Lembu Suwana, sosok penjaga alam Kalimantan Timur. Pulau Pari, legenda yang kedua nih ya, Lembu Suwana ini dianggap sebagai perwujudan alam atau roh hutan yang dapat bermetamorfosis menjadi berbagai bentuk nih ya Kulau Pahari. Hal ini memungkinkan mereka berinteraksi dengan manusia tanpa terdeteksi. Dan yang ketiga, mereka ini juga dianggap sebagai pelindung bagi hewan-hewan liar, menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi binatang-binatang dari perburuan berlebihan. Dalam beberapa versi cerita, Lembu Suwana juga dapat menghukum mereka yang merusak alam dengan berbagai macam cara.

Legenda Legusana ini juga bukan hanya sebuah cerita dongeng semata ya Globari, melainkan juga memiliki makna dan pelajaran yang dalam berbagai bentuk juga dari masyarakat Indonesia. Nah, beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari cerita ini meliputi pentingnya hidup harmonis dengan alam ya, menghormati makhluk gaib atau roh, serta perlunya melindungi keanekaragaman hayati dan spesies yang terancam punah. Dengan kekayaan budaya dan legenda seperti Lembuswana di Indonesia, terus memukau dunia dengan kisah-kisah yang memuliakan alam dan warisan budaya yang luar biasa. Legenda Lembuswana ini mencerminkan bagaimana masyarakat Indonesia merawat alam dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam semesta. Itu tadi kelopak informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana ya. Kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat akan ada program Pesona Nusantara untuk Anda berikut ini.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kopi merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia yang sering dikonsumsi banyak orang di setiap harinya. Bagi sebagian orang, minum kopi menjadi candu tersendiri. Sudah banyak penelitian yang mengamati berbagai manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer atau penurunan kemampuan fungsi otak. Kebiasaan minum kopi yang sehat adalah dengan tanpa pemanis buatan yang mampu mengurangi risiko diabetes, membantu mata agar konsentrasi terjaga, dan berpotensi melindungi tubuh kita dari kanker tertentu, termasuk kanker payudara, hingga mengurangi resiko stroke jika dikonsumsi secara rutin dengan jumlah kafein maksimal 300 mg perharinya. Gunakanlah pemanis atau perasa alami seperti kayu manis, bubuk coklat, atau ekstrak vanila untuk menyeduh kopimu ya.

Pulau Pahari, sinergi lintas sektor dinilai penting agar program penataan dan drainase di kawasan perkotaan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi berbagai pihak diharapkan mampu menjaga kenyamanan dan keselamatan masyarakat di tengah perkembangan kota Palangkaraya yang semakin pesat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Palangkaraya, Fahrial Ansyar, mengatakan penataan drainase di wilayah perkotaan membutuhkan dukungan dan koordinasi lintas instansi. Hal tersebut karena adanya pembagian kewenangan antara pemerintah Kota Palangkaraya dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam program Halo RRI, Fahrial juga menjelaskan penataan drainase yang baik diperlukan agar genangan air saat hujan tidak lagi mengganggu aktivitas masyarakat, terutama di ruas jalan protokol maupun kawasan padat penduduk. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci untuk menciptakan sistem drainase yang tertata dan berfungsi optimal. Sementara itu, Lurah Bukit Tunggal, Subanur, mengatakan pihak kelurahan bersama masyarakat rutin melaksanakan kerja bakti untuk mengantisipasi banjir pada saat musim hujan. Menurut Subhan, setiap RT di wilayah aktif melaporkan apabila terjadi genangan air maupun penyumbatan drainase di lingkungan masing-masing. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi antara kelurahan, masyarakat, dan dinas terkait agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Demikian saya Sunita Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

beberapa hari balik lagi nih Suneta dengan informasi untuk Anda Pesona Nusantara ya. Kali ini dari terjun Oenisu, OEC sejuk di tengah teriknya Kupang ya. Dari Nusa Tenggara Timur nih, Pulau Pahari. Nah, apa yang terlintas dalam benaknya saat mendengar kota Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur, NTT? Mungkin yang pertama kali terpikir adalah cuaca panas dan gersang. Memang benar ya. Kupang dikenal terik ya, namun di balik matahari yang menyengat, kota ini menyimpan oase indah ya, berupa wisata air terjun yang sejuk dan menyegarkan. Air terjun Oenisu namanya. Oenisu dihiasi oleh banyak pepohonan rimbun di sekelilingnya, menjadikan suasana di sekitar lokasi air terjun ini sangat sejuk dan asri Pulau Pahari. Aliran debit air terjun ini cukup deras saat musim penghujan ya. Tetapi jika musim kemarau, debit airnya tidak terlalu deras, namun akan tetap mengalir meskipun sedikit. Ya, warna airnya hijau agak kebiru-biruan ya, namun tidak terlalu jernih dan tidak pula keruh nih Pulau Pahari. Dengan lokasinya yang cukup mudah dijangkau dari pusat kota, air terjun ini dapat dijadikan sebagai alternatif wisata warga Kupang untuk bersantai dan bercengkrama sambil menikmati sejuknya buih-buih air terjun yang menghembus ya bersamaan dengan angin. Tidak hanya di hari libur saja, air terjun ini juga terlihat ramai dikunjungi oleh pengunjung pada saat hari biasa. Nanti kita lanjutkan kembali informasinya. Jangan kemana-mana, setelah lagu yang berikut ini kita hadir dengan informasi tujuan wase untuk Anda. Kelab hari ini dia lagi bersama Mapi Nation dengan

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya

Loh Pak Hari, kita lanjutkan kembali informasinya untuk Anda ya. Pesona Nusantara masih dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Air Terjun Oeneshu ya. Nah, untuk akses menuju ke lokasi wisata Air Terjun Oeneshu ini terletak di Desa Oeneshu sendiri ya, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berjarak kurang lebih 20 km dari Kupang nih ya, Loh Pak Hari. Untuk menuju lokasi ya, pengunjung dapat menggunakan transportasi umum, kendaraan pribadi atau menyewa kendaraan dari Kota Kupang. Aksesnya yang cukup mudah dan tidak begitu jauh dari kota ya, menjadikan lokasi wisata air terjun ini mudah ditemukan. Pemandangan jajaran pepohonan rindang di kedua sisi jalan akan menemani perjalanan para pengunjung. Dengan kondisi jalan yang cukup bagus, kurang lebih 30-45 menit ya berkendara, pengunjung akan tiba di pintu gerbang air terjun Oeneshu, Pulau Pengaruh. Pengunjung dapat memarkirkan kendaraannya di lahan yang telah disediakan, gitu ya, tersedia. Dan jarak dari tempat parkir menuju lokasi air terjun juga tidaklah begitu jauh ya, yakni sekitar 600 meter saja. Namun sebelum mencapai lokasi air terjun Pulau Pengaruh yang memiliki 4 buah tingkatan ini, pengunjung harus menuruni beberapa anak tangga ya. Dan di sekitar lokasi air terjun sudah terdapat fasilitas penunjang bagi para pengunjung ya. Di antaranya ada lopo-lopo untuk tempat beristirahat pengunjung, ada musola, toilet, dan juga beberapa warung yang menjajakan makanan dan minuman ringan. Namun beberapa fasilitas tampak kurang dikelola secara maksimal ya. Diharapkan kedepannya pemerintah setempat dapat meningkatkan fasilitas di sekitar lokasi, mengingat air terjun ini cukup berpotensi dan memiliki daya tarik yang cukup tinggi untuk menarik para wisatawan Pulau Pengaruh. Dan kemana-mana masih ada informasi menarik lainnya ya dari Kupang atau Pulau Rote nih. Iya, kita dengerin dulu lagu berikut ini, 10 to 5 dengan Anak Kambing Sayang. Tapi sebelumnya

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: RRI.co.id, mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya, ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bahari, balik lagi nih informasi terakhir kita ya dalam Pesona Nusantara. Kali ini ada Sasando, alat musik berdawai yang ikonik dari Pulau Rote, Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Bagian utama alat musik ini berupa tabung bambu panjang yang berfungsi sebagai penopang dawai. Dawai-dawai tersebut direntangkan mengelilingi tabung dari atas ke bawah, masing-masing disangga ganjalan kecil gitu ya, sebagai pengatur nada. Keunikannya semakin menonjol melalui penggunaan daun lontar yang dibentuk menyerupai kipas sebagai resonator, berperan memantulkan sekaligus memperkuat bunyi yang dihasilkan.

Berdasarkan struktur nada, kelopari alat musik ini umumnya dibedakan menjadi dua jenis. Jenis pertama dikenal sebagai sasando gong yang menggunakan sistem nada pentatonik. Jenis ini biasanya memiliki 12 dawai dan lazim dimainkan untuk membawakan lagu-lagu tradisional masyarakat Rote, terutama dalam konteks adat dan ritual tertentu. Nah, jenis kedua adalah sasando biola yang menggunakan sistem nada diatonik, ya, diatonik. Jumlah dawainya jauh lebih banyak, bisa mencapai hingga 48 dawai. Wow, loh, memang luar biasa banyak dawainya ya. Kulopari, sayang sekali waktu sudah habis nih. Itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Nusantara. Jadi jangan kemana-mana, kita akan jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Akan ada program Warung Horeh kami hadirkan untuk Anda ya. Jangan kemana-mana, ayo Mama Vera Akustik.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.
3: Kok bisa?
4: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Keempat, suara budaya Nusantara.

Pulau Bahari, rangkaian kegiatan Kalteng Expo 2026 resmi ditutup dengan capaian perputaran uang menembus lebih dari 11 miliar rupiah. Penutupan tersebut menandai berakhirnya ajang promosi pembangunan perdagangan dan investasi yang diikuti kabupaten kota, perangkat daerah, instansi vertikal hingga perbankan di Kalimantan Tengah. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalimantan Tengah, Nurhani, mengatakan, Kalteng Expo tahun ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat maupun peserta pameran. Tercatat total sebanyak 60 ribu orang berkunjung ke Kalimantan Tengah Expo sejak dibuka 17 Mei 2026. Pada kategori stand terbaik Kabupaten dan Kota Kalimantan Tengah Expo 2026 Penghargaan Harapan 3. Diraih oleh Kabupaten Pulang Pisau, Harapan 2, Kabupaten Seruyan, dan Harapan 1 Kabupaten Barito Utara. Sementara juara 3 diraih Kota Palangkaraya, juara 2 Kabupaten Kota Waringin Barat, dan juara 1 diraih Kabupaten Murung Raya. Untuk kategori stand terbaik Kementerian Lembaga dan Perbankan, Harapan 3 diberikan kepada Kementerian PUPR Ditjen Sumber Daya Air, Harapan 2 Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah, dan Harapan 1 Bank Indonesia Kalteng. Sedangkan juara 3 diraih Bank Kalteng, juara 2 Kodam 22 Tambun Bungai, dan juara 1 diraih Polda Kalimantan Tengah. Sementara kategori perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Harapan 3 diraih Dispora Kalteng, Harapan 2 diraih Diskominfo Santi Kalteng, dan Harapan 1 Bapeda Kalteng. Adapun juara 3 diraih Dinas PUPR Kalteng, juara 2 Disdik Kalteng, serta juara 1 diraih Setda Kalimantan Tengah.

0: Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Kalau Pare masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya di menit ke-9 lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Kami akan hadirkan untuk Anda Kulo Pahari program Warung Hureh nih ya di pagi hari ini. Dan tentunya program Warung Hureh kali ini kami hadirkan merupakan siaran ulang ya, siaran ulang dari Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Langsung saja kami hadirkan untuk Anda berkaitan dengan tema harmoni lingkungan dalam promosi

berhibur liburan lah wisata itu kan tempat untuk kita tahu merefleksikan diri kita dengan hiruk pikuk dunia mungkin pekerjaan.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutan Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Hui, Mak. Pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kutak kita.
2: Kai au.
3: Awe ya tuna tege jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jikau nai. Je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda na nyai.
2: rri.co.id mak. Yuk, capati mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.

warung reh karena ada terkendala sesuatu dan lain hal. Jadi kalau pari kita stopin aja gitu ya. Oke, kami hadir dengan informasi berikut ini. Ada warga dunia

Penyebab lainnya adalah jurang, kesenjangan sosial yang lebar, sehingga membuat jutaan orang mengalami kesulitan keuangan yang sangat berat nih ya kelompok hari. Dan laporan ini juga menunjukkan gambaran nyata tentang betapa susahnya orang-orang di dunia ini mencari tempat tinggal yang aman ya. Kelompok

Beban ini bahkan jauh lebih berat di wilayah Afrika Sub-Sahara, di mana ada 55% keluarga yang harus membayar biaya rumah yang sangat mahal ya. Hal ini menjadikan wilayah tersebut sebagai daerah dengan beban biaya tempat tinggal paling parah di dunia. Dan laporan tersebut juga menjelaskan bahwa masalah-masalah

Hal ini disebabkan oleh harga tanah yang semakin mahal, biaya pembangunan rumah juga semakin tinggi, fasilitas umum yang terbatas, serta aturan pengurusan tanah yang berantakan, begitu ya, kurang lebih. Lo Fahri, jangan kemana-mana, masih kami temani dengan sajian lagu daerah Nusantara berikut ini.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih

yang mana dulu nih ya. Nanti akan ada rekan kami Anissa Mami akan menemani aktivitas Kulapa Hari yang pastinya masih banyak sekali rangkaian program yang bisa Kulapa Hari ikuti ya. Termasuk di pukul 10 nanti akan

Rizeli Angela. Iya, sudah hadir di studio. Jadi kalau pari jangan kemana-mana ya. Rugi banget kalau nggak ngikutin program yang satu ini ya. Oke, yang pastinya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kalau pari tetap jaga kesehatan, semangat dalam beraktivitas, dan jangan lupa terus cintai budaya serta karya bangsa sendiri ya. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
4: Bapak? Bapak?
5: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, Kara lagi.
4: Bapak kok main judi lagi?
5: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
4: Ah, alasan.
5: Hus, kau diam sudah. Macet, terus masak.
4: Sudah.
5: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Macet, kenapa batu di atas meja semua ini?
4: Iyo, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
6: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama.
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

0: Selamat pagi teman-teman dan juga Kulapa Hari. Ya, tentunya masih menemani kamu bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Berjumpa kembali di hari libur kita bersama ini ya. Karena nemenin kamu bersama dengan dunia anak ceria. Dunia penuh dengan keseruan, penuh inspirasi buat anak-anak Indonesia. Dan tentunya hari ini Kanisa tidak sendirian menemani kamu kurang lebih 1 jam ke depan ya. Karena hari ini Kanisa bersama dengan kakak cantik yang sudah hadir bersama di Perempat RRI Palangkaraya. Dari tadi Kanisa tuh udah cerita-cerita banyak bareng dengan Kak Sally. Kak Sally suka banget bercerita dan juga hari ini ada special performance dari Kak Sally. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk bareng dengan Kak Sally. Halo, selamat pagi Kak Sally.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini cantik?
1: Baik.
0: Baik, boleh gak nih Kanisa sama teman-teman di rumah kenalan dulu?
1: Boleh.
0: Boleh, silakan Kak Jelly.
1: Hai, nama aku Grace Jelly.
0: Wow, kalau dipanggilnya siapa tuh Kak?
1: Jelly.
0: Dipanggilnya Jelly. Tadi juga Kanisa udah nanya, sebenarnya nama Kak Grace Jelly Angela tadi ya, artinya apa? Wanita yang anggun kata mama tadi ya. Iya, cantik banget dan juga seperti Kak Jelly yang penuh dengan keanggunan. Wih. Tadi udah sarapan belum?
1: Udah.
0: Sarapannya pakai apa?
1: Mie.
0: Wih, enak banget. Tapi Kakak biasanya waktu sekolah sarapan terus enggak tiap pagi? Sarapan terus.
1: Iya.
0: Kenapa tuh Kak? Sarapan tuh penting. Biar fokus ya, Kak.
1: Iya.
0: Belajarnya, jadi masa nanti di tengah-tengah belajar perutnya bunyi kak gitu kan, jadi yang lain kalau didengar yang lain kan jadi malu ya. Iya, supaya nggak lapar di tengah pelajaran ya. Biasanya waktu sekolah sarapannya apa kakak apa?
1: Sering sih mie.
0: Wih, itu juga favorit Kanisa sih. Oh iya, hari ini kita mau ngapain aja nih Kak Sally?
1: Mau buat cerita.
0: Iya, hari ini kita bercerita dan bernyanyi. Iya, nanti kita akan bernyanyi tapi setelah bercerita kita mau kepoin dulu cerita-ceritanya dari Kak Jelly ya. Jadi nanti kita akan nanya-nanya sama Kak Jelly. Tapi kalau kita bercerita dulu Kakak sudah siap?
1: Siap.
0: Siap. Hari ini ada cerita apa Kak Jelly?
1: Murai yang lupa mendengar.
0: Murai yang lupa mendengar.
1: Iya.
0: Murai ini berarti burung murai ya? Kenapa tuh burung murainya bisa lupa mendengar? Setan. Biar nanti sekalian kita dongengin ya. Iya, kakak sudah siap?
1: Siap.
0: Siap, langsung aja nih ya teman-teman dan juga adik-adik. Sudah tidak sabar sekali kita akan mendengarkan Kak Sally bercerita dengan kita. Kalau tadi dibilang Kak Sally dongengnya berjudul murai yang lupa mendengar. Emang lupa mendengarnya karena apa? Cus, langsung aja kita dengerin ya bersama dengan Kak Sally berdongeng untuk kita semua. Inilah Kak Sally berdongeng dengan judul Murai yang lupa mendengar.

0: Venus tinggi, hiduplah seekor murai bernama Keran. Suaranya merdu luar biasa. Saat ia berkicau di pagi hari, seluruh penghuni hutan berhenti sejenak. Tupai turun dari pohon, rusa mengangkat kepala, bahkan sungai seolah mengalir lebih pelan biar tidak mengganggu. "Akulah penyanyi terbaik di hutan ini," kata Keran bangga setiap hari. Awalnya semua senang, tapi lama-lama Keran tidak mau berhenti. Ia bernyanyi dari matahari terbit sampai matahari hampir terbenam. Ia memotong kicauan burung kenari. Ia mengeraskan suara saat jangkrik mulai bersuara di malam hari. "Kenapa kau tidak berhenti sebentar, Keran? Kami juga ingin mengapa malam," kata burung hantu pelan. Keran hanya tertawa. "Hutan ini butuh suara merdu. Kalau aku diam, hutan jadi sepi." Suatu sore badai besar datang. Angin merobohkan sarang Keran. Ia jatuh terluka dan tidak bisa terbang. Ia mencoba berkicau memanggil bantuan, tapi suaranya serak. Tidak ada yang mendengar. 3 hari 3 malam Keran terjebak di semak. Ia lapar, dingin, dan takut. Di hari keempat, ia mendengar suara pelan dari kejauhan. Itu kicauan kenari yang dulu sering ia potong. Di belakangnya ada suara jangkrik yang berirama dan sayup-sayup. Suaranya suara burung hantu yang menuntut arah. Mereka datang satu persatu. Kenari mencari buah. Jangkrik membuat jalan dengan gesekan kakinya agar Keran bisa merayap. Burung hantu menjaganya di malam hari. "Kenapa kalian mau menolongku? Bukankah aku sering mengganggu kalian?" tanya Keran lirih. Burung hantu menjawab, "Suara merdu itu indah, Keran, tapi telinga yang mau mendengar jauh lebih penting. Hutan ini hidup karena semua suara, bukan hanya suaramu." Setelah sembuh, Keran berubah. Ia tetap bernyanyi setiap pagi, tapi ia juga berhenti mendengar. Ia memberi ruang untuk kenari bersahut-sahutan, untuk jangkrik mengisi malam, untuk angin bercerita di antara daun. Sejak itu, hutan pinus tinggi lebih ramai dari sebelumnya. Bukan karena satu suara yang paling keras, tapi karena semua suara mau saling mendengar. Pesan moral: satu, kehebatan tanpa kerendahan hati membuat kita kesepian. Bakat itu anugerah, tapi kalau dipakai untuk merendahkan yang lain, ia akan berbalik meluka diri sendiri. 2, mendengar sama pentingnya dengan bersuara. Sebuah kelompok persahabatan atau komunitas hidup kalau setiap anggotanya diberi ruang. 3, pertolongan sering datang dari orang yang pernah kita abaikan. Jangan meremehkan suara kecil, karena saat kau jatuh, merekalah yang mungkin mengangkatmu.
1: Dunia anak ceria, dunia penuh warna.
2: Wow, luar biasa sekali. Kanisa pun terhanyut dengan dongengnya. Dan Kanisa dan juga teman-teman di rumah akhirnya tahu kalau tadi judulnya adalah murai yang tidak mendengar. sombong. Iya kak? Iya, iya. Ternyata Muraja sombong karena? Karena dia punya suara yang merdu gitu ya kak. Iya. Akhirnya sepanjang hari dia berkicau. Sedangkan di dalam hutan tidak hanya burung murai saja, tapi ada unsur-unsur jangkrik tadi juga ya kak.
0: Iya.
2: Yang punya tugas bersuara di malam hari.
0: Mm-mm.
2: Ada burung hantu juga kak ya.
0: Iya.
2: Iya, jadi jangan sombong pesan moralnya ya. Tadi udah disebutin kakak lengkap banget pesan moralnya. Tepuk tangan dulu dong. Yeay, keren. Good job Kak Sally. Wow, tapi kenapa milih dongeng ini?
0: Karena bagus.
2: Karena bagus. Kakak suka, berarti kakak suka baca dongeng-dongeng juga dong?
0: Ha-ah.
2: Emang dongeng favorite kakak salah satunya selain ini ada apa? Malin Kundang kah? Atau si kancil dan buaya? Apa tuh kak yang kakak ingat?
0: Si kancil.
2: Si kancil. Kancil, kancil di mana tuh biasanya?
0: Di hutan.
2: Di hutan. Iya sih. Kakak biasanya baca atau nonton kalau dongeng?
0: Nonton.
2: Nonton. Biarkan Nisa tebak. Ini pasti adalah kartun, iya kan kak?
0: Iya.
2: Yang mirip sama kartun Upin Ipin kan?
0: Mm-mm.
2: Iya, pasti ini adalah kartun pada zaman dahulu. Betul gak?
0: Iya.
2: Betul kan, saya juga suka tahu. Itu nanti selain kancil ada kura-kura sama monyet ya kak?
0: Iya.
2: Ada ular sama apa ya biasanya kak ular? Sama tikus.
0: Iya.
2: Iya, kan saya suka banget nonton gitu. Oke, terima kasih Kak Sally sudah mendongeng di hari ini. Iya, sekarang Kak Lisa mau kepoin dulu. Kira-kira Kak Sally sekolahnya gimana? Kalau tadi Kak Sally udah bilang Kak Sally sekolahnya di SDN 7 Palangka ya?
0: Iya.
2: Iya, sekarang kelas berapa?
0: 2.
2: Kelas 2. Kelas 2-nya kelas 2 apa? Kan ada A, ada B.
0: Cuma ada kelas 2 aja.
2: Oh, kelas 2. Wow, temannya banyak enggak?
0: Banyak.
2: Ada siapa-siapa aja?
0: Ada Iyas, Misbah, Vela, Ilona, Sakila, Zio, Dewi, Randy, Fatih,
2: Banyak
0: Abi.
2: Ya? Banyak sekali temennya. Teman-teman sebangkunya ada siapa?

0: sama Putri.
1: Ah, sama Putri temennya berarti ya. Iya, oke. Biasa kalau sekolah pulangnya jam berapa?
0: Terkadang jam
1: 11.
0: Iya.
1: Ah, berarti sampai siang ya. Nah, biasanya kakak pulang sekolah ke rumah ngapain aja?
0: Ganti baju, lalu istirahat, lalu kerjakan PR, lalu bermain.
1: Bermain di sore hari gitu ya, supaya nggak panas. Iya, jadi mainnya sore hari. Oh, berarti sekarang masih ada PR, Kak?
0: Terkadang ada PR, kalau nggak ada.
1: Oh, ada beberapa PR gitu ya. Wow, keren banget. Biasanya bermain apa sih di dekat rumah, Kak?
0: Bermain kejaran.
1: Kejaran sama teman-teman komplek?
0: Dengan teman-teman.
1: Teman-teman di rumah?
0: Enggak.
1: Oh, teman-teman sekolah juga?
0: Terkadang sih.
1: Wow, berarti banyak sekali teman-teman kecil ya. Wih, keren banget. Tapi pelajaran favorit kakak di sekolah ada pelajaran apa sih?
0: Ada agama, Indonesia, sama matematika.
1: Yang paling disuka dari diantara tiga itu?
0: Agama.
1: Agama? Kenapa kakak bisa suka pelajaran agama?
0: Karena gurunya baik.
1: Ah, enak gitu ya belajarnya ya. Iya, makanya kakak juga jadi suka deh pelajarannya. Tapi susah gak sih kak pelajaran agama?
0: Enggak.
1: Karena belajarnya kakak seneng ya. Iya, ini juga buat kita semua teman-teman ya. Sebenarnya gak ada pelajaran yang susah ya kak. Kalau kita suka dengan pelajarannya. Jadi yuk kita coba sukai dengan semua pelajaran gitu ya kak. Biar gampang belajar ya. Terus nih kak, hobi kakak di rumah biasanya ngapain aja?
0: Nari sama nyanyi.
1: Nari sama nyanyi?
0: Iya.
1: Wow, dari kenapa tuh kakak bisa suka nari?
0: Karena aku sih kadang suka nari.
1: Suka nari, suka nyanyi juga berarti?
0: Iya.
1: Iya. Lagu favorit kakak emang apa sih?
0: Pelangi-pelangi.
1: Pelangi-pelangi. Wah, nanti kita akan nyanyi itu juga ya?
0: Iya.
1: Iya, udah gak sabar gak sih? Tahan dulu tapi kita masih mau nanya-nanyain Kak Sally. Kak Sally di rumah sama siapa aja?
0: Sama mama, papa, adik, kakak dengan om.
1: Wow ya. Boleh gak nama adik kakaknya siapa-siapa aja?
0: Ada yang namanya Ibel, Ayek, Nena, yang kakaknya Owen, yang omnya Tian.
1: Wow, seru ya. Berarti di rumah banyak sekali nih teman bermain kakak. Pasti rumahnya ramai ya kak. Iya, keren banget sih. Oh iya, kakak biasanya ngerjain PR waktu siang atau malam?
0: Terkadang sih siang atau malam.
1: Ah, lebih enakan belajar siang atau malam kak?
0: Siang.
1: Siang, kenapa tuh?
0: Kalau sudah kerjakan PR, nanti langsung tidur.
1: Ah, malamnya. Jadi tidak ada begadang-begadang. Karena begadang tidak baik ya?
0: Iya.
1: Iya, apalagi besoknya kalau masih sekolah, Kak, ya? Itu nanti pasti mengantuk sekali paginya, ya? Iya. Tapi kakak pernah begadang nggak?
0: Pernah.
1: Waktu kapan? Pasti tahun baru?
0: Enggak.
1: Kapan?
0: Ya, terkadang sih hari...
1: Hari apa yuk?
0: Kalau libur sekolah terkadang hari Senin.
1: Ah, jadi kalau besoknya libur malamnya kakak boleh begadang. Gitu. Biasanya kalau begadang tuh ngapain?
0: Bermain.
1: Main apa?
0: Terkadang sih biasa main kelas kunci atau kejar-kejaran.
1: Oh, main sama teman-teman berarti ya?
0: Iya.
1: Ih, seru. Anissa juga mau ikut boleh nggak?
0: Boleh.
1: Oke, Kak Sally, kalau tadi udah cerita tentang sekolahnya, kali ini kita ceritain tentang hobinya kakak. Kakak ada ikut e-school nggak di sekolah?
0: Nggak tahu.
1: Ada ikut les juga nggak?
0: Nggak ikut les.
1: Ah, tapi kakak hobinya bernyanyi dan juga menari?
0: Iya.
1: Iya, sebenarnya susah nggak sih kak bernyanyi dan juga menari?
0: agak susah dikit yang nyanyinya.
1: Kenapa tuh bisa susah?
0: Ada yang bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia.
1: Belum lagi nadanya ya kak. Iya, tapi kakak tetap semangat dong belajar nyanyinya.
0: Iya.
1: Iya, semoga kakak nanti bisa menjadi penyanyi yang handal. Bisa menjadi penyanyi profesional. Emang kakak ngidolain siapa sih penyanyi? Yang paling kakak suka ada penyanyi siapa? Siapa ya? Atau Kak Gempi?
0: Iya sih.
1: Iya sih, bagus-bagus gak lagunya?
0: Bagus-bagus.
1: Iya, yang ada selalu di nadimu itu lucu juga kan? Iya, nah terus cita-cita Kak Sally mau jadi apa sih?
0: Mau jadi polisi.
1: Mau jadi polisi?
0: Iya.
1: Kenapa tuh jadi polisi?
0: Yang jadi polisi itu bisa menangkap jahat.
1: Orang jahat ya?
0: Iya.
1: Iya, bener banget. Tapi kakak gak takut sama orang jahat?
0: Enggak.
1: Kenapa bisa gak takut?
0: Gara-gara aku suka berani sih.
1: Iya sih, gak boleh takut ya kak. Kita kan gak salah.
0: Iya.
1: Iya, makanya biar orang jahat itu gak ngejahatin orang lain, nanti kita jadi polisi ya?
0: Iya.
1: Iya, semoga cita-cita kakak tercapai ya.
0: Mm-mm.
1: Biar cita-citanya tercapai, kita harus apa kak?
0: Berdoa.
1: Berdoa dan juga rajin?
0: Belajar.
1: Rajin belajar, bener banget. Jangan malas-malesan belajarnya ya kak. Oke, terakhir nih kak, kalau mau kasih tahu teman-teman supaya tetap rajin belajar, kakak mau bilang apa? Supaya teman-teman yang lain juga belajarnya rajin kayak kakak.
0: Yang lain semoga rajin belajarnya ya teman-teman.
1: Iya, semoga selalu semangat gitu ya.
0: Iya.
1: Iya, jadi walaupun rasa malas kayaknya itu tuh malasnya waktu bangun tidur aja ya.
0: Iya.
1: Setelah sampai sekolah udah gak ada rasa malas tuh. Iya, biasanya iya. Kita tuh karena masih ngantuk gak sih kak? Kalau pagi gitu mau iya. Sekolah masih ngantuk, makanya kita kayak mau izin. Nih, Kak Sally kan tadi udah pintar banget, udah ceritain juga tentang sekolahnya, ceritain hobi kakak, sampai ke cita-cita juga. Selama proses kakak belajar ini, siapa sih yang paling membantu dan juga mendukung kakak?
0: Mama papa.
1: Ah, kalau ada yang mau disampaikan ke mama papa, mau bilang apa?
0: Terima kasih mama papa.
1: Iya, terima kasih gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Selalu temani Kak Sally di proses belajarnya ya.
0: Iya.
1: Gitu. Dan juga doakan Kak Sally cita-citanya tercapai.
0: Iya.
1: Amin. Wow, luar biasa sekali. Kalau Kak Sally ada yang mau diceritain gak nih? Cerita lucu bareng teman-temannya.
0: Terkadang kalau kami bermain terus, suka main lari-larian, itu seru.
1: Seru, tapi pernah gak sih kak waktu lagi lari-larian gitu jatuh gitu?
0: Sekadang ada yang capek.
1: Kalau pas lari tiba-tiba jatuh berdarah gitu pernah lah kak?
0: Enggak pernah.
1: Oh dulu kan Nisa pernah tahu kak, sakit banget di dengkul kak, di lutut. Karena lari-lari terus kesandung gitu loh kak, akhirnya jatuh ke depan. Semoga kakak gak pernah ya. Jangan ya, jadi kalau lari-lari tetap hati-hati ya.
0: Iya.
1: Oke deh, terima kasih banyak ya Kak Celia sudah mau ditanya-tanya jawab. Nah sekarang waktunya untuk Kak Nisa buat kasih tahu Kak Celi dan juga teman-teman di rumah tentang dua fakta unik yang setiap hari Minggu selalu hadir untuk kita semua. Nah tapi di sini Kak Nisa punya games untuk Kak Celi. Kak Celi mau ikut?
0: Ikut.
1: Nah, Kanisa ini punya dua fakta unik, Kak. Dua fakta unik ini nanti Kanisa sebutin. Kalau misalkan Kak Celi lebih tahu, lebih duluan daripada Kanisa kasih tahu, atau kayaknya Kak Celi itu emang udah tahu gitu loh, sebelum Kanisa kasih tahu, Kak Celi yang menang. Tapi kalau kakak ternyata baru tahu setelah Kanisa kasih tahu, berarti Kanisa yang menang. Gimana? Ikutnya?
0: Mau.
1: Langsung aja nih ya, gak sabar banget kita. Dan juga teman-teman dari adik-adik sekalian, inilah dua fakta unik untuk kamu. Kamu tahu gak sih sebenarnya kelinci bisa melompat sangat jauh hingga 3 meter jauhnya. Berarti ada 3 lengan orang dewasa yang bisa dia jangkau jaraknya. Fakta unik kedua. Fakta unik kedua, kamu tahu nggak sih sebenarnya ketika kamu bermain sambil belajar ini membuat kita semua atau adik-adik kita, kakak-kakak kita, anak-anak kita jauh lebih cepat memahami pelajaran. Makanya sekarang banyak banget di sekolah dengan metode pembelajaran menggunakan bermain dan juga belajar. Seru banget ya belajar tentang fakta unik di setiap harinya. Dan tentunya gimana Kak Seli, bener gak?
0: Bener.
1: Bener-benernya apa tuh? Karena kakak lebih suka belajar ada bermainnya atau belajar aja?
0: Terkadang belajar sama bermain.
1: Jadi ada games-gamesnya gitu ya kan? Mm-mm. Di tengah-tengah belajar, seru?
0: Seru.
1: Nah, berarti terbukti kalau belajar sembari bermain ini bisa membuat anak-anak cepat memahami pelajarannya juga. Tapi kakak tahu gak sebenarnya kelinci bisa loncat jauh banget? Tahu gak? Atau taunya kelinci tuh memang bisa loncat kan Nisa gitu? Iya sih, kan Nisa juga baru tahu nih kalau ternyata sebenarnya kelinci bisa loncat tuh sampai 3 meter. Jauh sekali ya kak?
0: Mm-mm.
1: Kakak pernah pelihara kelinci gak?
0: Enggak.
1: Nanti kita coba ya. Seru, tapi kelinci gak bisa ditimang-timang kayak kucing. Kakak berani sama kucing gak?
0: Berani.
1: Gak takut?
0: Enggak.
1: Keren, pemberani. Dan itu tadi kak, dua fakta unik sudah kak Nisa. Kira-kira kakak tahu yang mana? Yang kedua ya berarti ya?
0: Kesatu.
1: Yang kesatu kelinci berarti?
0: Mm-mm.
1: Oh, berarti kakak udah tahu semua.
0: Mm-mm.
1: Wow, berarti hari ini Kak Celi pemenangnya. Tepuk tangan dulu dong. Yeay, semoga nanti di hari minggu kedepannya Kak Celi juga mendapatkan faktonik-faktonik yang baru ya bareng dengan Kak Nisa.
0: Iya.
1: Oke, jadi tetap tonton terus nanti ya. Iya. Nah, sekarang yang waktu sudah kita tunggu-tunggu ya bersama dengan Kak Celi. Kak Celi sudah siap bernyanyi untuk kita?
0: Siap.
1: Emang ada lagu apa hari ini, Kak?
0: Pelangi-pelangi.
1: Pelangi-pelangi. Karena tadi ini juga termasuk salah satu lagu favorit dari Kak Celi ya? Iya, sudah siap Kak Celi?
0: Siap.
1: Langsung aja nih ya bersama dengan Kak Celi kita akan mendengarkan nyanyian Pelangi-pelangi untuk kamu.

0: Dunia Anak Ceria, Dunia Penuh Warna.
1: Wow, luar biasa sekali pelangi-pelangi di langit yang biru bersama dengan Kak Sally sudah bernyanyi ya?
2: Iya.
1: Iya, kenapa sih sebenarnya Kakak suka banget sama lagu ini?
2: Karena kayak suka-suka aja.
1: Karena enak gitu ya Kak didengar.
2: Iya.
1: Wih, luar biasa sekali, tepuk tangan dulu dong buat Kak Sally, keren sekali. Wow. Dan sayang sekali ya Kak Sally, ternyata dengan penampilan Kak Sally lagu ini juga menjadi akhir dari ngobrol kita di pagi hari ini ya. Sedih gak?
2: Enggak.
1: Mau gak ditambah 2 jam lagi? Enggak, gini kepanjangan kalau kita 3 jam ngobrolnya ya Kak. Iya, dan tentunya dengan ini juga rangkaian dari ngobrol-ngobrol seru bersama dengan Kak Sally di Dunia Anak Ceria telah selesai. Sudah abdol gak sih Kak? Di awal tadi kita ngapain Kak?
2: Tanya-tanya.
1: Tanya-tanya, ada berdongeng juga gitu ya. Ada fakta unik, dan terakhir tadi apa Kak? Bernyanyi ya?
2: Iya.
1: Iya, lengkap ya sudah Kak, ada 4 rangkaian yang begitu luar biasa. Kak Sally, ada terakhirnya nih yang mau disampaikan ke teman-teman, ke semuanya. Mau bilang apa?
2: Teman-teman semangat ya belajarnya.
1: Iya.
2: Jangan tidak menjadi orang malas.
1: Nah, itu dia. Semangat belajarnya, jangan jadi orang yang malas gitu ya Kak.
2: Iya.
1: Iya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Sally ya. Terima kasih juga, nanti bilang mama, bilang papa sudah antarin Kak Sally ke sini ya.
2: Iya.
1: Iya, semoga nanti bisa main-main lagi ke RRI ya. Iya, seru banget. Gimana waktu pertama kali main ke sini? Waktu kakak masuk gitu ngeliat gitu.
2: Seru-seru sih.
1: Seru, gugup gak tadi pertama kali?
2: Enggak.
1: Enggak, ih keren banget kalau gak gugup. Semoga nanti kita bisa ada waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Sally ya.
2: Iya.
1: Kak Sally juga lancar-lancar sekolahnya ya. Iya, supaya cita-citanya tercapai, amin. Dengan ini juga teman-teman dan adik-adik sekalian, bersama dengan Kak Anissa Umami pamit dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di Dunia Anak Ceria di minggu selanjutnya. Dan tentunya dengan ini juga saya Anissa Umami bersama dengan Kak
2: Sally
1: pamit undur diri dari ruang udara kamu. Boleh say bye-bye ke teman-teman. Dadah.
2: Dadah.
0: Dunia Anak Ceria, Dunia Penuh Warna.
3: Dunia Anak Ceria, Dunia Penuh Warna. Sampai jumpa teman-teman.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Digital Innovation Award 2026 pada kategori inovasi layanan publik digital melalui aplikasi unggulan Pumpi Batara. Hal ini disampaikan Felix usai menerima penerimaan penghargaan pada malam penganugerahan yang berlangsung di Jakarta. Ia menambahkan di mana keberadaan aplikasi tersebut juga memiliki fungsi strategi sebagai instrumen pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah. Tim juri Digital Innovation Award 2026 menilai Kabupaten Barito Utara berhasil menunjukkan komitmen nyata dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik modern. Demikian berita Mahalo pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Gede Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Sari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. It's here nemenin kamu ya, bersama dengan Anissa Umemi sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang kan di pukul 11.22 nih ya, karena sebentar lagi lebih 30 waktu Indonesia Barat akan nemenin kamu bersama dengan Pak Sujadi, deretan lagu-lagu campur sari nih ya. Jadi boleh banget siapin lagu-lagu campur sari kamu mulai dari sekarang. Tapi kita dengarkan terlebih dahulu bersama dengan Riot Band dengan Minangkabau.

Dari Pulau Bari pukul 11.27 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya menemani kamu bersama dengan Campur Sari yang nanti akan ditemani bersama dengan Pak Sujadi tentunya ya. Dengan ini juga yuk kita awali bersama dengan Dini Cak.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yes, sugeng siang, Mas Rudi.
1: Sugeng siang, oke.
0: Ye?
1: Sugeng siang, oke.
0: Ye, wah pinter nih. Napa kabar, Mas?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, ye. Monggo, badhe kersake tembang menapa?
1: Ana sewu kota.
0: Sewu kota, ye.
1: Assalamualaikum lah.
0: Nggih.
1: Buatnya Ibu Stuti.
0: Mm-hmm.
1: Buatnya Pak Yatno.
0: Nggih.
1: Buatnya Pak Minbol.
0: Mm-hmm.
1: Buatnya Mbak Febe. Buatnya Mbak Asmawati.
0: Mm-hmm.
1: Buatnya kayaknya buat semuanya gitu lah.
0: Nggih.
1: Selamat siang, selamat istirahat semuanya.
0: Nggih.
1: Buatnya Mas Jadi, makasih.
0: Makasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Enji, monggo Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Ye.
1: Assalamualaikum Kak Cindy. Tapi ini yang gending pangkur gending.
0: Menapa gendingipun, Bu?
1: Pangkur jengling.
0: Pangkur jengling, ya? Ye. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.

Fashion Show Wastra menjadi salah satu agenda yang menjadi perhatian masyarakat dalam rangkaian Dekranas Da Kalimantan Tengah Wastra Festival 2026 yang digelar di Palangkaraya. Kegiatan tersebut berlangsung di koridor serbaguna pada Kamis 21 Mei 2026 dengan menampilkan beragam karya busana berbasis wastra khas Kalimantan Tengah dengan sentuhan modern, elegan, dan tetap mempertahankan nilai budaya lokal. Para desainer dan juga pelaku UMKM menampilkan koleksi terbaik mereka melalui perpaduan motif khas Dayak, kain tradisional, serta kreativitas desain kontemporer yang memukau para penonton. Fashion show ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, namun juga menjadi bagian promosi untuk memperkenalkan kekayaan budaya Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ketua Dekranas Da Kalimantan Tengah Aisyah Tisia Agustiar Sabran menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pelestari budaya sekaligus penguatan industri kreatif daerah melalui fashion show Wastra. Masyarakat diajak untuk semakin mencintai dan menggunakan produk lokal sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Demikian berita Walau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kalimantan Tengah. Saya Januar Apriansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya.
1: Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Ada Pulau Pari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya, Propat RRI ya. Waduh, gimana nih hari Minggu kamu kok tiba-tiba hujan? Udah ada rencana jalan lagi sama Ayang? Waduh, semoga nanti malam masih ada kesempatan atau kamu bisa jalan-jalan keluar ya. Tapi kayaknya nyobain RTH di Bundaran juga oke sih nanti sore. Dan semoga dengan hujan di siang hari ini bisa ngasih adem kamu nanti di sore hari. Dan tetap berdoa ya, semoga nanti sore kita juga dapat senja yang cantik. Sembari menemani kamu bersama dengan hujan, yuk ada juga lagu-lagu seru untuk kamu dan juga informasi bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Firstly dengan lagunya Rasa Suka.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: sepak bola putri bukanlah tren baru. Meski sering dianggap demikian, sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50.000 penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan dan semangat pantang menyerah di lapangan hijau.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Budaya Palangkaraya is here. Yes, masih bersama dengan suasana hujan ya. Kalau kamu dengerin Nisa sambil nikmatin hujan di luar, tetap hati-hati di jalan ya. Walaupun hujannya kayaknya cuma sekedar sebentar ataupun rintik-rintik seduh aja ya, tapi tetap aja

musim pancaroba, teman-teman ya perlu diingat itu kayaknya tenggorokan udah mulai sakit. Boleh dicari dulu ronde kebanggaan kamu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang kebanggaan, ada kabar membanggakan juga dari ibu kota provinsi Kalimantan Tengah kita, karena yaitu Kabupaten Barito Utara yang dinobatkan sebagai juara umum Festival Budaya Isen Bulang atau FBIM di tahun 2026 ini. Nah, penyerahan bergilir ini dilakukan saat acara penutupan di Bundaran Besar Talawang pada Sabtu kemarin di 23 Mei 2026 di malam hari langsung oleh Bapak Gubernur Agus Tiar Sabran kepada Bupati Barito Utara, kepada Bapak Salahuddin ya, yang dimana Bapak Salahuddin pun menyampaikan dengan bangganya dan juga memberikan apresiasi kepada tim kontingen daerah karena telah berhasil. Ini adalah kerja keras mereka. Selain itu juga Bapak Bupati menyoroti di mana dukungan dari sejumlah masyarakat yang terus memberikan doa, dukungan sehingga prestasi ini pun menjadi motivasi untuk terus melestarikan seni dan budaya lokal di Barito Utara. Tuh. Berikut adalah daftar juara yang diraih oleh Kabupaten Barito Utara nih ya. Juara satu Karnaval Budaya. Kemudian ada Menyipet Putra dan Putri, BC Kambe Putri, juara 2 Sepak Saut dan Mangaruhi Putri, juara 3

kemungkinan untuk seluruh daerah bisa mendapatkan kesempatan ini juga di tahun berikutnya. Intinya, tetap dukung dan juga semangatin seluruh daerah kamu untuk tetap berjuang dan seru-seru bareng di acara atau perayaan pelestarian budaya di Festival Budaya Isian Mulang kali ini.

0: Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

Yang Ulang Hari Berita Malam pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ketua DPRD Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Mulyandi meminta generasi muda untuk memahami sejarah yang ada di daerah. Menurutnya, generasi muda merupakan agen perubahan, motor penggerak, pembangun daerah, dan pemegang kunci dalam transformasi ekonomi, pelestarian budaya, hingga digitalisasi di tingkat lokal. Dirinya meminta agar generasi muda benar-benar memahami soal sejarah Kalimantan Tengah serta sejarah Kabupaten Kota Waringin Barat. Ia mengatakan di mana pembangunan daerah tidak akan sejalan apabila generasi muda hanya menjadi penonton. Maka jadilah generasi muda inovatif dan peduli terhadap daerah, serta kontrol kebijakan dan rawat budaya daerah. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 4 masih bersama dengan Suara Budaya Palangka Raya. It's here, kembali menyapa kamu ya di pukul 14 lebih 14 waktu Indonesia Barat. Waduh, jamnya jam cantik nih. Anak muda sekarang mah kalau ketemu dengan tanggal cantik, tanggal jam cantik, ini mah yang dikejar adalah gratis ongkir. Kalau zaman dulu ngelihat tanggal cantik, ngelihat jam cantik, ini selalu diabadikan menjadi momen yang spesial. Biasanya buat hari pernikahan, buat hari jadian, selalu dengan hal-hal istimewa. It's fine, gak apa-apa, tapi tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan dari masa lalu gitu ya. Tuh anak-anak muda, udah tanggal 24, bentar lagi kita menuju ke 66 nih. Biasanya sih ngejar-ngejar gratis ongkir, kayaknya lagi ngomongin Nisa sendiri sih. And ya, selama 1 jam ke depan akan nemenin kamu bersama dengan informasi and music lainnya juga. Tentunya selama 1 jam ke depan akan ada lagu-lagu viral in social media kamu. Cus, boleh dong kira-kira lagu favorit kamu yang lagi lewat di headline sosial media kamu ada lagu apa aja. Kalau versi dari Nisa, kita awali dulu nih bersama dengan lagu yang dulu juga viral, kayaknya sampai sekarang juga masih dinikmati oleh anak-anak muda ya. Langsung aja nih kita awali bersama dengan Fahrur. Fahrur siapa Nisa? Bersama dengan Fahrur Radi dengan Oh Hai Sayang.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Dalam kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar terhindar dari berbagai risiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya adalah membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan disinfektan. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi adanya kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh, meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat dan tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Demikian beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer? Atau cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat, kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengarusutamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

kebudayaan juga ya, masih dengan Euphoria Festival Budaya Isian Mulan kemarin, yang dimana dimeriahkan juga dengan salah satu lomba yang juga menjadi kegiatan sehari masyarakat Dayak ya, yang dimana digelar Lomba Kuliner Tradisional Kenta di Gor Serbaguna Indoor. Kenta sendiri adalah makanan khas Dayak yang menjadi salah satu kuliner masyarakat Kalimantan Tengah. Lomba kuliner tradisional Kenta ini menghadirkan berbagai kreasi olahan Kenta dari beberapa peserta yang berasal dari sejumlah kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Tengah. Nah, selain menjadi ajang perlombaan, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan kuliner tradisional kepada masyarakat luas, khususnya kita, generasi muda. Koordinator lomba kuliner ada Ibu Teresia Evita yang bilang sebenarnya lomba kuliner Kenta ini tuh diikuti oleh 8 peserta dari berbagai kabupaten dan kota. Ada Palangkaraya, Kota Waringin Barat, Seruyan, Kapuas, Barito Utara, Murung Raya, Barito Selatan, dan juga Barito Timur. Yang dimana antusias peserta tahun ini tuh tinggi banget karena setiap daerah mempunyai cita rasa dan penyajian khas yang dilakukan secara masing-masing. Tuh, dengan adanya Festival Budaya Isian Mulang ini juga ya, jadi wadah untuk melestarikan makanan tradisional Dayak agar tetap dikenal dan tidak kalah dengan makanan modern di era saat ini. Kalau kamu sendiri nih sudah pernah belum makan Kenta atau dalam perlombaannya adalah Mangenta ya? Dan tentunya Nisa pun penasaran, kira-kira ada rekomendasi dari kamu gak sih di Palangkaraya?

pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parmi Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Lebari ini menjadi lagu terakhir bersama dengan perjumpaan dengan Anissa Umami ya, dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14.54 waktu Indonesia Barat. Semoga hari Minggu kamu secerah hari ini juga, walau tadi ada hujan. Ini sama kayak hidup ya, walaupun kadang hidup ada hal yang menyedihkan, tapi ada aja tuh kesempatan-kesempatan lain lagi untuk kita mencoba ya. Perasaan masih siang Nisa, bisa aja ya dibuat galau ya. Gak usah galau, nikmatin hari Minggu kamu. Yang mau mulai jogging boleh dimulai hari ini, dan mau silaturahmi bareng teman-temannya oke juga, atau bahkan sekedar nikmatin lagu-lagu di rumah oke banget, karena masih akan ditemani dengan rekan kami Roy Lando. Selain ini akan menemani kamu sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Nisa Umami pamit dari ruang udara kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Love Vicky Sianipar dengan Pulau Samosir.

0: Kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pena mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Radio Global Hari, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah bersama BPJS Kesehatan Cabang Palangkaraya menggelar mini talk show edukasi kesehatan dalam rangkaian Kalteng Expo 2026. Rangkaian tersebut mengangkat tema alur rujukan BPJS Kesehatan dan bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prosedur pelayanan kesehatan berjenjang bagi peserta jaminan kesehatan nasional. Kegiatan edukasi yang berlangsung di area Kalteng Expo ini menghadirkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangkaraya, Indro Kusumo, sebagai narasumber dalam pemaparannya. Di mana Indro menjelaskan bahwa alur rujukan BPJS Kesehatan dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan lokasi peserta terdaftar pada Kartu Indonesia Sehat. Apabila kondisi kesehatan peserta masih dapat ditangani oleh FKTP, maka pasien tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Namun apabila ditemukan kondisi tertentu yang memerlukan penanganan lanjutan, dokter di FKTP akan memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sesuai indeksi medis. Demikian berita Mahalo pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Kenyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei,

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika, ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI Digital.

Lengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan. Setiap hari.

0: Ya, gelap hari berjumpa kembali di sore hari ini ya. Bersama saya Roy Lando yang menemani gelap hari semua. Edisi hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2026. Gimana nih kabarnya gelap hari, semoga sehat selalu ya. Dan tentunya pada kesempatan sore hari ini kita masuk dalam program Madengkoy ya. Dan program Madengkoy ini kita buka dari pukul 15 hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Buat gelap hari semua yang ingin request di sore hari ini, boleh silahkan telepon kita di 0536 3235969 atau WhatsApp kita di 0811520133. Silahkan telepon ya di sore hari ini, boleh lewat via line telepon WhatsApp ataupun di telepon biasa kita ya. Oke, dan sepertinya nih gelap hari kita sudah ada yang ikut bergabung ya lewat via line telepon. Itu dari tadi berbunyi terus ya. Kita sapa terlebih dahulu nih. Ada Bu Farida sepertinya di Palu, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Halo, halo. Oke, ini sepertinya Bu Farida nih tidak bisa tersambung. Mungkin kita coba telepon saja dulu ya. Oke, sebentar ya Bu Farida ya. Kita coba telepon terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bu Farida.
1: Selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya Bu Farida?
1: Kabarnya sehat-sehat, baik-baik, seperti yang bertugas sore hari ini ya.
0: Palu gimana ceria, cuacanya semangat. Bu Farida?
1: Ya.
0: Palu gimana cuaca di sana sore hari ini?
1: Cuaca kalau di tempatnya Ibu Farida hujan. Oh, hujan di sini.
0: Iya. Palangkaraya baru aja hujan, tapi sebentar aja nih Bu Farida.
1: Iya, ini kita tadinya ya kencang hujannya, ini sudah mulai reda-reda sedikit. Iya. Ya, alhamdulillah, tapi kita selalu bersyukur ya.
0: Selalu bersyukur.
1: Iya.
0: Apapun cuacanya.
1: Jangan ya. Mengeluh dikasih hujan, dikasih kemarau, harus bersyukur.
0: Betul sekali. Bu Farida, mau kita hadirkan lagu apa nih, lagu dangdutnya sore hari ini?
1: Lagu dangdutnya dari Evita Mala.
0: Evita Mala yang mana?
1: Judulnya apa ya, Rindu
0: Evita Mala.
1: Iya.
0: Oke, iya. Baik, salamnya untuk siapa nih Bu Farida?
1: Salamnya ke Bu Farida. Kebetulan Bu Farida sore hari ini ada di kebun ya.
0: Okay.
1: Di kebun lagi santai sama kawan-kawan tadi ya. Siap. Ini kawan-kawan barusan turun ya. Jadi dirangkul aja untuk semua-semuanya ya, yang lagi pantau di acara Madengkoy ya.
0: Okay,
1: dari
0: baik.
1: Sabang sampai Merauke.
0: Siap.
1: Dari A sampai Z. Siap. Salam sehat untuk semua-semuanya. Siap. Ya. Salam okay. Bahagia, apalagi yang bertugas.
0: Siap.
1: Spesial untuk yang bertugas, tersemangat ya. Salam Siap. Sehat, salam Siap. Bahagia ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih kembali, selamat
0: Bu
1: sore.
0: Selamat sore ya. Selamat berkebun ya di sore hari ini. Oke, okay. Terima kasih untuk Bu Farida. Di belakang Bu Farida kita coba angkat terlebih dahulu ya penelpon berikut yang ingin bergabung. Baik, ini lewat via telepon. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Madengkoy dangdut adalah kita.
0: Iya, ini Nanang Banjar ya.
2: Iya.
0: Nanang Banjar, mau diputarkan lagu apa sore hari ini?
2: Dari Karina Ramal.
0: Yang mana?
2: Gelombang Asmara.
0: Gelombang Asmara dari siapa tadi?
2: Karina Ramal.
0: Maramal, gelombang
2: Karina
0: Asmara.
2: Ramal.
0: Oke, kita coba cari dulu nih Karina Ranau ya, gelombang Asmara.
2: Karina Ranau ya.
0: Featuring Mr. Nurbayan. Salamnya untuk siapa nih, Nanang Banjar?
2: Salamnya buat Ibu Farida di Palu tadi ya. Buatnya Mas Karin.
0: Oke. Okay.
2: Buatnya Bunda Ajo, Mama Lili, Bu Amor.
0: Iya.
2: Buatnya Bang Jinda, Nanang Jinda Baya, dan Dona Semakian. Buat yang pandas pun dari Sulawesi juga ada, buat Cecilia, ini buat semuanya juga lah. Selamat sore semuanya.
0: Oke.
2: Terima kasih, makasih.
0: Terima kasih kembali.
2: Selamat sore
0: untuk Nanang Banjar. Nanti kita akan hadirkan lagunya ya untuk Nanang Banjar, ditunggu saja di kesempatan sore hari. Nah, di belakang

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Awe ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo jikau nai. Ye, mana Pak Mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-bekin barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata Mamam ni amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tena endau na nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya Mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan! Badengkoy,

0: Setiap hari di kesempatan sore hari ini ya, masih kita undang kebersamaan kulap hari semua yang masih ingin bergabung untuk request lagu-lagu favoritnya atau lagu-lagu dangdutnya di sore hari ini. Silahkan saja telepon kita di 0536 3235969 atau WhatsApp kita di 08 11520133. Ini sounding dulu nih ya. Biasanya yang ada gabung di sore hari ini ada Haja Mama Lili, terus juga ada Mama Sri. Nah, Mama Sri ini lama nih gak gabung nih. Mana dia? Lagi sibuk kah? Terus juga ada Pak Lanius ya di Sambas, terus juga ada Pak Sony. Nah, Pak Sony ini biasa juga ikutan gabung nih. Terus juga ada Bang Karin, ada Bang Bayo, ada siapa lagi ya? Pokoknya ada banyak ya. Dan kita ucapkan selamat sore. Selamat menikmati aktivitas sorenya di sore hari ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar ya. Dan tentunya kita ingin ucapkan juga selamat menunaikan aktivitas di sore harinya. Dan untuk kulap hari semua yang mungkin belum download aplikasi RRI Digital, kulap hari bisa download ya. RRI Digital yang sudah tersedia gratis di App Store maupun Play Store. Karena dengan aplikasi ini kulap hari bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2, bahkan Pro 4 di seluruh Indonesia. Bisa baca berita dan bisa menyaksikan siaran langsung RRI Net Live di aplikasi RRI Digital ini. Jadi segera download RRI Digital gratis di App Store dan Play Store ya. Dan baik, jika tidak ada yang bergabung ya di sore hari ini, juga kita sudah siapkan nih tracklist lagu-lagu yang menarik untuk menemani aktivitas sore kulap hari semua ya, yang sedang berngapa-ngapain aja. Selamat berngapa-ngapain aja. Dan kita coba terlebih dahulu hadirkan lagu Dewi Persik dengan judul Suara Hati untuk kulap hari semua sore hari. Selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas di sore ini ya.
1: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Plus.

Network dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu. Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangkaraya, Kabupaten Barito Utara dinobatkan sebagai juara umum Festival Budaya Senmulang FBM 2026. Penyerahan piala bergilir saat acara penutupan hiburan besar Talawang Sabtu 23 Mei 2026 malam oleh Gubernur Agus Jar Sabran kepada Bupati Barito Utara Salahuddin ya. Dan Bupati Salahuddin menyampaikan rasa bangga dan memberikan apresiasi kepada tim kontingen daerah karena keberhasilan ini merupakan kerja keras mereka. Jadi Bupati Utara ini menerima piala juara umum Festival Budaya Isen Mulang 2026. Demikian berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia.

Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

NJ Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara budaya Nusantara.
2: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan. Setiap hari

Ya, Gula Mari, kita masih dalam program Badengkoy tentunya ya. Dan di kesempatan sore hari ini masih kami ajak Gula Mari semua untuk bergabung dan request lagu dangdut favoritnya. Nah, sembari menunggu kebersamaan Gula Mari sebuah, kita juga hadirkan ya informasi terkait sate kambing yang menempati posisi teratas street food terbaik Indonesia 2026 versi Tets Atlas dengan rating 4,5, disusul siomay, batagor, dan sate padang yang sama-sama kuat di angka 4,4. Nah, daftar ini memperlihatkan ya dominasi makanan berbasis tusukan dan bumbu kacang buah kental, maksud kami kuah kental, dari sate kambing, sate padang, sate madura, hingga siomay dan batagor. Nah, beberapa makanan dalam daftar sebenarnya ini sering naik kelas dari jajanan kaki lima menjadi menu restoran seperti rendang, pempek, dan nasi uduk yang kini mudah ditemukan di berbagai kota besar. Jadi kalau Gula Mari semua ini harus pilih street food Indonesia untuk dikenalkan ke turis asing, yang paling layak jadi juara ini apa nih? Sate kambing kah, siomay kah, batagor kah, atau sate padang? Pokoknya makanan-makanan Indonesia ini anak-anak semua ya Gula Mari. Oke, Gula Mari di kesempatan sore hari ini juga kami kembali ajak Gula Mari ya untuk mendengarkan dan mengikuti lagu-lagu dangdutnya. Ini lagu selanjutnya ada Surga Dunia dari Ria Amelia untuk kita hadirkan ke ruang dengar Gula Mari semua. Jadi selamat sore, selamat mendengarkan tracklist lagu berikut ini.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindee lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Perkenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku. Gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama, aku tumbuh besar. Terus, aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang, aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

Ya, Gula Pahari, di kesempatan sore hari ini kita cukupkan terlebih dahulu ya request lagu Balik Kuenya, lagu-lagu dangdutnya. Karena tepat di pukul 17 waktu Indonesia Barat ini kami akan hadirkan kembali berita menghalau untuk Gula Pahari dengarkan dan ikuti ya. Dan nantinya juga kita akan hadirkan informasi wisata-wisata yang ada di daerah Nusantara kita. Tetap stay tune terus di RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

dan Perikanan DKPP Barito Utara Siswadoyo mengapresiasi upaya Polres tempat untuk mendukung program pemerintah untuk swasembada pangan. Kepala DPKP Barito Utara Siswadoyo mengatakan kegiatan panen jagung serentak kuartal 2 di lahan warga desa yang dengan luas tanam 2 hektar di Kecamatan Teweh Timur Sabtu 16 Mei 2026 sejalan dengan program pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Jadi Pemkab Barito Utara ini mengapresiasi Polres yang panen jagung untuk swasembada pangan. Demikian berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Semandiai. Saya Detik Surya SPD.
1: Dan saya Iluk Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya. Jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Pak, jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI
2: Etalase Budaya Nusantara.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

itu disaksikan oleh malaikat. Pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Katakanlah,

dengan cara yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya

0: الرحيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
2: Woi ma, unah ya Cinderella. Jika mah ini radio jika nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au. Ewe
3: ya tuna TG jadi.
2: Iyalah, hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken para RRI tu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai
2: rri.co.id ma. Yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndah itu
4: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Bang, orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
0: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
0: Hus, hey. Diam sudah. Mace.

0: Terus masak?
1: Sudah.
0: Makan ah. Wih, batu Ale. Hah? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia.
4: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
4: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

hari, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kekanwil Kemenkum Kalimantan Tengah melakukan koordinasi strategis dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI di Jakarta baru-baru ini. Dan tentunya pertemuan ini fokus pada penguatan ekosistem dan perlindungan kekayaan intelektual KI di daerah ya. Dilansir dari laman kaltengkemenkum.go.id, Senin 18 Mei 2026, Delegasi Kalteng dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Joko Martanto dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan Muhammad Mufid. Dalam koordinasi tersebut dipaparkan capaian sosialisasi bertajuk optimalisasi pengelolaan hak ekonomi lagu daerah melalui penguatan ekosistem KI dan pembuatan sentra KI di perguruan tinggi. Jadi Kakanwil Kemenkum Kalteng ini perkuat perlindungan lagu daerah. Demikian berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Gula Bahari Danau Toba ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia yang terkenal ya hingga mancanegara. Danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara ini terbentuk dari letusan Gunung Purba ribuan tahun lalu ya, dan menghadirkan panorama yang alam begitu memukau. Udara sejuk, perbukitan hijau, serta hamparan air yang luas menjadikan kawasan ini tempat favorit wisatawan untuk melepas penat dan hiruk-pikuk perkotaan. Jadi akses menuju Danau Toba ini juga kian semakin mudah dengan infrastruktur yang terus berkembang. Kehadiran destinasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Utara, tapi juga memperlihatkan kekayaan alam dan budaya Nusantara yang sangat beragam. Danau Toba menjadi bukti ya bahwa Indonesia memiliki keindahan wisata kelas dunia yang patut dijaga dan dilestarikan bersama.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

Timur nih atau Kalimantan ini dikenal tidak hanya karena kekayaan alamnya, tetapi juga karena keberagaman budaya dan adat istiadat masyarakatnya yang masih terjaga hingga sekarang. Berbagai suku seperti Dayak, Banjar, Melayu, hingga Kutai hidup berdampingan dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Keunikan budaya inilah yang menjadi salah satu pesona Nusantara yang patut untuk dibanggakan. Masyarakat Dayak misalnya memiliki tradisi adat yang sangat erat dengan alam. Rumah panjang atau kuma betang menjadi simbol kehidupan bersama yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong. Selain itu terdapat juga berbagai upacara adat seperti diwah di Kalimantan Tengah yang menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur, seni budaya seperti tari perang, musik sape, dan ukiran khas Dayak yang juga menjadi identitas budaya yang dikenal hingga mancanegara. Jadi keberagaman adat istiadat di Borneo ini menjadikan bukti ya bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa ya pulang bahari, yang mana pesona budaya Borneo ini menjadi cerminan harmoni antara manusia, tradisi, dan alam yang tetap hidup di tengah perkembangan.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan. Kalau kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai. Tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

Ya, ulah bahari pemerintah Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah Kalteng terus berkomitmen untuk memperkuat program ketahanan pangan dan mendukung produktivitas petani lokal. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stan Ketpang, Kota Palangkaraya, Sugianto di Palangkaraya pada Kamis mengatakan penguatan itu salah satunya dilakukan melalui kegiatan panen padi, panen sorghum, penanaman cabai bersama, serta pembagian bibit cabai di kawasan komplek perkantoran pemerintah Kota Palangkaraya. Sugianto juga mengatakan terkait sorghum sebagai salah satu inovasi pertanian yang tengah dikembangkan, memiliki potensi besar sebagai sumber pangan alternatif di masa depan. Jadi Pemkot Palangkaraya ini memperkuat ketahanan pangan. Demikian, berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

RRI Palangkaraya pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Halo, Kulapahari. Aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melai RRI Pro IJ Pro 2 Pro 4 RRI.

0: selanjutnya kita akan hadirkan informasi perakiran cuaca untuk esok hari ya. Dan seperti biasa pada kesempatan sore ini ya, kami sudah terhubung juga bersama perakiran BMKG Kalimantan Tengah di kesempatan malam hari ini. Tetapi terlebih dahulu, halo selamat malam Kak.
1: Halo selamat malam.
0: Iya, sama Kak Reni ini ya sepertinya ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, baik Kak Reni, kita persilahkan untuk menghadirkan info cuaca edisi esok hari ini. Kak Reni, silahkan.
1: Baik, selamat malam Pulau Pahari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari Senin 25 Mei 2026. Dimulai pada pagi hingga siang hari, diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada sore hingga malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada tengah malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 100%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kula Pahari tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, banjir, jalanan licin, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Kula Pahari pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih kembali Kak Reni atas informasi perakiran cuacanya untuk esok hari. Selamat malam Kak Reni, selamat kembali bertugas kembali ya. Ya, demikian Kula Pahari informasi yang sudah disampaikan Reni Nata langsung dari kantor BMKG Palangkaraya terkait cuaca esok hari ya. Dan tentunya informasi cuaca ini menutup jumpa kita ya di kesempatan malam hari ini. Setelah ini kita kembali akan hadirkan lagu-lagu Karungut hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan nantinya akan dilanjutkan bersama rekan kami yang lainnya. Dan akhir kata saya Roy pamit undur diri dan sampai jumpa.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: belantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Jinaka Burai, legenda Bukit Sampuraga.
1: Jinaka Burai anakku, akhirnya kau pulang juga nak.
2: Seorang ibu tua, keriput, bungkuk dan mengaku Dayang Ilung.
3: Kalian pasti berbohong.
1: Jinaka Burai, ini aku ibumu nak. Aku yang melahirkanmu nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku.
0: Sejak ratusan tahun lalu, sungai-sungai di Kalimantan sudah biasa dilayari kapal-kapal besar. Pedagang dari berbagai daerah datang ke pedalaman Kalimantan membawa barang dagangan seperti kain, perhiasan, dan sebagainya untuk ditukar dengan hasil bumi masyarakat Kalimantan. Salah satu sungai yang juga dikunjungi pedagang dari luar ialah Sungai Lamandau.
3: Sepertinya mereka bawa macam-macam jualan.
4: Kapal dari Minangkabau. Bagus ya kapalnya. Barangnya juga macam-macam.
5: Wah, ini sutra halus. Ini juga ada kain satin. Dan ada macam-macam perhiasan dari mutiara juga.
6: Ayo, Bapak Ibu. Mari, putri-putri cantik dari Kalimantan. Ambo dari Minangkabau. Bawa banyak barang, dijamin berkualitas. Bisa dibayar dengan uang, bisa juga dengan barang.
5: Kalau yang ini, berapa harganya, Bang? Jangan mahal-mahal jualnya, Bang.
6: Wah, kalau adik yang beli, Abang kasih murah saja. Sekalian harga perkenalan.
5: Ah, Abang ini bisa saja. Semua pedagang ngomongnya pasti begitu. Dibilang murah, padahal untungnya banyak.
6: Berani sumpah deh, apalagi ada yang cantik seperti ini. Tidak rugi, Ambo jual murah.
5: Ah, Abang ini suka bercanda. Jadi, kapal Abang ini dari Minangkabau ya, Bang?
6: Iya, dari Minangkabau. Sumatera deh.
5: Oh, Minangkabau itu di Sumatera ya, Bang ya?
6: Jauh sekali dari Kalimantan. Ambo berlayar berhari-hari, apalagi kalau tidak ada angin. Wah, lebih lama lagi. Tapi demi mencari sesuap nasi, ya beginilah. Ambo senang datang ke Kalimantan, datang ke Lamandau ini.
5: Oh, Abang, kenapa senang datang ke Lamandau ini? Banyak pembelinya ya, Bang ya?
6: Ya, begitulah. Tapi yang lebih utama, gadisnya kan cantik-cantik Ambo lihat di sini. Maaf, namanya siapa, Dek?
5: Nama saya Dayang Ilung, Bang.
6: Dayang Ilung? Aduh, cantik sekali, sama seperti orangnya. Ya, kalau saya dipanggil saja Patih, Patih Sebatang.
0: Pertemuan dengan gadis asal Lamandau, Dayang Ilung, sangat berkesan di hati Patih Sebatang. Pedagang muda asal Minangkabau itu terpikat pada kecantikan Dayang Ilung. Akhirnya, Patih Sebatang melamar Dayang Ilung menjadi istrinya. Dia kemudian menetap di Lamandau di tepi Sungai Belantikan. Kapal dagangnya dipercayakan kepada anak buahnya. Waktu terus berlalu. Tanpa terasa, 4 tahun sudah Patih Sebatang dan Dayang Ilung berumah tangga. Seorang putra berusia 4 tahun menghiasi kebahagiaan keluarga itu. Putra mereka diberi nama Jinaka Burai.
6: Istriku, rasanya sudah lama sekali aku meninggalkan kampung halamanku, orang tuaku. Aku ingin sekali pulang ke Minangkabau melihat kedua orang tuaku di sana.
5: Oh, baguslah itu, Bang. Orang tua kita memang tidak boleh kita lupakan. Aku juga sebenarnya ingin melihat kampung halaman Abang.
6: Senang sekali Ambo mendengarnya, Dek. Ya, kalau Dayang Ilum juga mau ke Minangkabau, tentulah orang tuaku sangat senang sekali melihat menantunya yang cantik dan cucunya yang lucu-lucu ini.
5: Tapi kalau sekarang mau berangkat ke Minangkabau, saya tidak bisa, Bang.
6: Kenapa, Dek? Kita kan sama-sama pergi biar lengkap.
5: Abang lihat sendiri kebun kita ini. Tidak lama lagi kan harus panen, Bang. Lihat juga dagangan kita ini. Masih banyak. Kalau ditinggal, lalu siapa yang mengurusnya? Perjalanan kita ke kampung Abang kan lama. Pasti tidak bisa sehari dua hari nanti kita di sana, Bang.
6: Jadi maksud Adik, Abang saja yang pergi?
5: Iya, Bang.
6: Sedangkan kamu tinggal?
5: Iya, Bang.
6: Jangan begitulah, Dek. Tidak sampai hati Abang meninggalkan kau sendiri. Lagi pula, ini perjalanan pertama kita ke Minangkabau.
5: Tidak apa-apa, Bang. Kali ini, Abang saja yang pergi dengan anak-anak kita. Nanti, kalau ada kesempatan berikutnya, pastilah aku akan ikut. Titip salamku kepada kedua mertuaku ya, Bang, ya.
6: Sudahlah, Dek. Kebun dan dagangan itu bisa saja diurus orang lain. Nanti Abang cari orang yang bisa dipercaya. Abang mau kita pergi bersama-sama ketemu orang tua Abang di sana.
5: Bang, mana ada orang yang mau mengurus kebun seluas ini dan dagangan sebanyak ini, Bang?
6: Oh iya, Abang ingat sekarang. Ada Nenek Lamandau yang sudah seperti keluarga kita sendiri, Dek. Pasti dia mau kalau diminta tolong menjaga kebun dan dagangan kita.
5: Abang, Nenek Lamandau itu sudah tua. Mana bisa dia mengurus kebun kita? Apalagi mengurus dagangan sebanyak ini. Sudahlah, Abang pergi saja. Kalau nanti selesai panen, kita bisa sama-sama pergi lagi.
6: Wah, ya pasti kecewa lah deh orang tuaku. Karena belum kenal sama menantunya. Lagi pula rasanya tidak sampai hati Abang membiarkanmu sendiri dengan pekerjaan sebanyak ini.
5: Sudahlah, Bang. Aku sudah biasa mengerjakan ini. Yang penting Abang saja dulu berangkat dengan Cina Kaburai. Nanti aku bisa pergi kapan-kapan.
6: Ya, baiklah kalau begitu. Hati-hati ya, Dek. Mintalah Nenek Lamandau untuk menemanimu kalau diperlukan.
5: Iya, Bang.
6: Aku janji akan segera kembali begitu sudah ketemu orang tuaku.
0: Akhirnya layar kapal dikembangkan.

0: Bundo sudah lama Ambo di Minangkabau ini. Izinkan Ambo membawa anakku Cinakaburai pulang. Sudah rindu Ambo pada istriku Dayang Ilung. Sudah rindu Ambo melihat kebunku di Lemandau, Borneo, Kalimantan, Bundo.
1: Patih sebatang, bukannya Bundo mau menahanmu, nak. Tapi mengertilah kau, aku dan bapakmu ini sudah tua. Lama sekali kami merindukan cucu. Apalagi cucuku laki-laki gagah seperti Cinakaburai ini. Sabarlah, nak, barang setahun dua tahun lagi.
0: Bundo, setiap kali ku minta izin mau pulang, selalu itu saja yang dikatakan Bundo. Ambo tahu Cinakaburai ini cucu pertama dan mungkin cucu satu-satunya. Ambo tahu Bundo dan Bapak sangat sayang, bahkan sangat memanjakan Cinakaburai. Tapi di Lamandau sana, ibunya juga pasti sudah rindu Bundo. Ambo kasihan sama istriku. Sudah bertahun-tahun kutinggalkan istri Ambo Dayang Ilung di sana. Pasti dia merindukan. Pastilah dia susah payah mengurus kebun dan dagangan kami di sana, Bundo.
1: Bundo tahu itu. Bundo juga rindu ke Borneo melihat menantu Dayang Ilung yang cantik itu. Tapi kau tahu kan, Bundo sudah tidak kuat lagi. Berlayar sejauh itu bisa mati Bundo di laut.
0: Ah, Bundo, selalu itu-itu saja yang Bundo katakan. Bundo mengertilah perasaan Ambo ini. Kasihan Dayang Ilung di Lamandau sana. Sudah terlalu lama dia Ambo tinggalkan sendiri. Pasti istri Ambo juga sudah rindu pada Cinakaburai.
1: Dengar, Patih Sebatang, Bundo punya ide. Bagaimana kalau kamu saja yang pulang duluan? Biarkan cucuku Cinakaburai setahun, dua tahun lagi di sini dengan Bundo dan kakeknya. Nanti, kapan-kapan kamu kembali lagi dengan istrimu untuk menjemputnya ke sini.
0: Bundo, mana bisa begitu? Ambo pasti dimarahi istri Ambo Dayang Ilung kalau Cinakaburai kutinggalkan di sini, di Tanah Minang. Jadi, biarkan kami pulang, Bundo. Aku sudah rindu kampung halaman di Lamandau.
1: Patih Sebatang, anakku sayang, tidak kasihankah kau pada Bundomu ini, yang mungkin tidak lama lagi mati? Jadi, biarkan di hari tuaku ini aku melihat cucuku sampai puas, Patih.
0: Bundo, kalau begini terus, lama-lama tak bisa pulang Ambo ke Lamandau. Bagaimana dengan istriku? Setiap kali Ambo pamit pulang ke Borneo, selalu itu-itu saja yang dibicarakan.
1: Patih Sebatang, anakku, kurasa hidupku dan hidup bapakmu tidak lama lagi. Tidakkah kau lihat betapa bahagianya bapakmu kalau bercanda dengan cucunya? Begitu juga Cinakaburai, kelihatan bahagia sekali bersama kakeknya. Kalau besok kamu pulang dengan membawa cucuku Cinakaburai, percayalah Patih, dalam waktu tidak lama lagi Bundo dan bapakmu ini pasti mati. Sampai hatikah kau, Patih?
2: Jangan begitu, Bundo. Enggak baik. Ambo mau pergi.
3: Untuk kesekian kalinya, Patih Sebatang tidak berhasil membujuk orang tuanya untuk melepaskan dia dan Cinakaburai kembali ke Lamandau. Lama-kelamaan, perasaan rindu Patih Sebatang akan istrinya Dayang Ilung dan kampung halamannya di Lamandau, Borneo, makin pudar. Patih Sebatang pun kawin lagi di Minangkabau.

0: pikiran Dayang Ilung. Tubuhnya menjadi kurus dan lemah. Kekayaannya habis terjual, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berjuta tanya berkecamuk dalam hati Dayang Ilung. Apakah yang telah terjadi dengan orang-orang yang dicintainya itu? Bagaimana rupa anaknya Cinaka Burai sekarang?
1: Dayang Ilung, kulihat badanmu makin kurus saja. Kasihan kau, nak. Setiap hari harus membanting tulang mengurus kebun. Apalagi daganganmu sudah habis. Kamu yang dulu begitu cantik, hidup dalam kesenangan, sekarang merana seperti ini. Nenek juga heran. Kenapa Pati Sebatang suamimu tidak pernah kembali?
2: Mungkin Abang Pati sekarang dan Cinaka Burai masih menikmati kebersamaan dengan keluarganya di Minangkabau, Nek. Aku juga rindu, Nek. Tapi mau bilang apa lagi?
1: Ah, suami macam apa itu? Handak sanang kabuat iye sampai kalepehang dengan sawah.
2: Nenek, tidak usah marah-marah. Kita kan tidak tahu halangan apa sehingga mereka belum kembali.
1: Ah, kalau dia sayang istrinya, pasti dia sudah pulang, nak. Ingat, Dayang Ilung, dulu begitu suamimu tidak kembali sampai 5 hingga 6 tahun, nenek sudah bilang, lupakan dia. Laki-laki memang begitu, gampang ingkar janji. Dayang Ilung, kalau saja kau ikut nasihat nenek sejak dulu untuk menikah lagi, mungkin kau sudah bahagia. Dulu kau masih cantik. Banyak pemuda di Lamandau sini yang ingin melamarmu.
2: Nenek jangan bilang begitu. Sampai saat ini, cintaku hanya pada suamiku Pati Sebatang. Aku akan tetap menunggunya, Nek. Apalagi anakku Cinaka Burai. Tidak mungkin aku melupakannya, Nek.
1: Ah, cinta, cinta. Cinta macam apa kalau sampai puluhan tahun pergi, melihi ke Bali, meninggalkan tanggung jawab. Nenek juga pernah muda, Dayang Ilung. Jadi tahu sifat laki-laki. Apalagi kalau sudah banyak uang. Di sini, ya bilang cinta. Di sana, bilang cinta. Mandir sinta hungkan dikate. Kebalin Pati Sebatang nah, arek duit tah.
2: Nenek, kan tidak semua laki-laki begitu. Saya tahu sifat suamiku Pati Sebatang. Mungkin saja dia ada halangan di sana, Nek. Siapa tahu kapalnya sedang rusak di sana, Nek.
1: Ah, nenek tidak percaya. Punah dia aku percaya. Dayang Ilung, lihat. Wajahmu sudah tidak cantik lagi. Kulitmu juga tidak halus lagi. Laki-laki mana pula yang mau melamarmu sekarang ini? Kalau saja dari dulu kau terima saran nenek. Coba membarabihin, iko hining auko. Pasti keadaanmu lain, nak.
2: Sudahlah, Nek, sudah. Dayang Ilung tahu nenek sayang sama Dayang Ilung. Tapi cinta Dayang Ilung hanya pada Abang Pati Sebatang dan anakku Cinaka Burai. Mereka tidak bisa digantikan oleh apapun, Nek.
0: Tahun berganti tahun. Tanpa terasa lebih dari 20 tahun sudah Pati Sebatang meninggalkan istrinya Dayang Ilung. Hatinya terbagi antara cinta istri dan orang tua. Karena malu, Pati Sebatang kemudian enggan pulang ke Borneo. Sementara itu, Cinaka Burai telah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang gagah. Dia menjadi pedagang besar yang mengunjungi berbagai pulau dan kota dengan kapal layarnya yang besar. Kekayaannya berlimpah, pekerjaannya banyak.
3: kepurai anakku. Rasanya bapakmu ini tak punya muka lagi untuk kembali bertemu ibumu di Borneo sana. Apalagi bertemu keluarga besar ibumu di Lamandau. Yah, bapak sebenarnya merasa berdosa dan malu sekali.
4: Kenapa bapak tidak mengajakku pulang ke Lamandau? Bagaimana kalau kita pulang bersama-sama sekarang ke Lamandau? Ibu pasti bahagia.
3: Sudahlah nak, kamu saja yang pergi temui ibumu di Sungai Lamandau, Borneo, Kalimantan. Kalau kamu yang datang, pasti disambutnya dengan rasa senang dan bahagia. Sedangkan aku, ayahmu, tidak mungkin diterimanya lagi. Dia pasti marah besar.
4: Kalau bapak tidak ikut ke Lamandau, bagaimana aku bisa kenal ibu? Aku meninggalkan ibu waktu baru berusia 4 tahun. Lebih dari 20 tahun aku meninggalkannya.
3: Cinaka Burai, pergilah kau ke Sungai Lamandau. Tanyakan pada orang-orang di sana. Mereka pasti mengenal ibumu Dayang Ilung. Dia perempuan paling cantik di Lamandau. Dia akan bangga melihat anaknya telah menjadi pemuda gagah, pelaut yang hebat dengan kapal layar yang besar. Ya, bahagiakan ibumu nak.
0: Hari itu di tepi Sungai Lamandau, orang-orang ramai dengan berbagai kegiatannya. Sebuah kapal dagang dengan layar tinggi baru saja merapat. Orang-orang sibuk dengan berjual beli.
5: Seumur hidupku, baru kali ini kulihat kapal sebesar ini. Pasti jitempu untuk kuna sugih tutup.
4: Maaf, Nek. Bolehkah aku bertanya sesuatu?
5: Siapa kau, nak? Dan apa yang ingin kau tanyakan?
4: Aku Cinaka Burai dari Minangkabau. Tapi ibuku tinggal di Lamandau ini. Aku dibawa bapakku sejak umur 4 tahun. Apakah nenek mengenal ibuku, Dayang Ilung?
5: Oh, Gusti. Jadi inikah Cinaka Burai, anak dari Dayang Ilung? Di mana bapakmu Patih Sebatang?
4: Bapakku, dia tidak bisa datang. Tapi di mana ibuku Dayang Ilung? Katanya dia perempuan paling cantik di Lamandau.
5: Oh, anak muda, tunggu di sini. Aku akan menjemput ibumu Dayang Ilung. Dia pasti bahagia melihatmu.
4: Aku juga rindu melihatnya, Nek. Cepatlah, Nek. Bawa ibuku ke sini. Katakan padanya, anaknya Cinaka Burai telah datang.
6: Cinaka Burai, anakku. Akhirnya kau pulang juga, nak. Kenapa lama sekali kau tinggalkan ibumu ini, nak? Anakku.
4: Ibu? Ini ibuku?
6: Iya, nak.
4: Inikah ibuku Dayang Ilung?
6: Anakku Cinaka Burai. Puluhan tahun aku merindukanmu, nak. Akhirnya kau pulang juga, nak.
4: Bukankah Dayang Ilung itu perempuan paling cantik di Lamandau? Bapakku selalu membanggakan kecantikan istrinya Dayang Ilung. Tapi
6: anakku,
4: ini seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung. Kalian pasti berbohong supaya keterima sebagai ibuku. Kau pasti bukan Dayang Ilung. Kau bukan ibuku.
6: Cinaka Burai, ini aku ibumu, nak. Aku yang melahirkanmu, nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku. Begini keadaanku sekarang, nak.
4: Tidak.
6: Ini aku ibumu, nak.
4: Tidak mungkin.
6: Aku
4: kau
6: ibu
4: bukan ibuku.
6: Nak.
4: Ibuku Dayang Ilung Cantik. Sedangkan kamu?
6: Aku ibu.
1: Hei, anak muda. Aku tuh Nenek Lamandau. Aku hidup bersama ibumu Dayang Ilung puluhan tahun. Ibumu Nak sampai kurus, sakit-sakitan, dan miskin menunggu kamu dan bapakmu. Ini Dayang Ilung ibumu. Ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusuimu. Elak jadi anak durhaka kau, karena ibumu tidak cantik lagi.
4: Ah, kalian bohong. Ini tipuan. Jika kalian ingin minta sedekah, pasti kuberikan. Tunggulah di sana. Hei, awak kapal. Ayo kembali ke kapal. Siap-siap untuk berangkat.
6: Ya Allah, betapa sakitnya hatiku ini. Puluhan tahun aku memendam rindu untuk bertemu anakku. Sampai kering air mataku menantikan saat pertemuan seperti ini. Tapi inikah balasan yang aku terima? Anakku menyangkal aku. Betapa malang nasibku ini, ya Allah. Hidup ini sungguh tidak adil. Oh Tuhan, aku tidak rela dia pergi meninggalkan aku. Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Kalau dia memang Cinaka Burai anakku, anak yang lahir dari kandunganku ini. Cinaka Burai, anak yang kususui dari dada ini. Ya Allah, tunjukkanlah keadilan-Mu ya Tuhan.
0: Kapal layar yang besar dan indah milik Cinaka Burai segera angkat jangkar dan meninggalkan tepian Sungai Lamandau. Tetapi tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah cepat menjadi gelap. Awan hitam bergulung-gulung datang. Angin bertiup kencang. Kapal besar itu terombang-ambing hebat seperti dipermainkan oleh gelombang. Petir menyambar dan hujan turun dengan lebatnya. Kapal besar itu seakan tak berdaya, terhempas ke sana kemari.
4: Woi, turunkan layar. Arahkan kapal ke tepi. Semua awak harus berjaga-jaga.
0: Badai itu tidak lama berlangsung. Tetapi lihatlah kerusakan yang diakibatkannya. Kapal besar milik Cinaka Burai terlempar sampai ke daratan. Ratapan Dayang Ilu yang tak ingin kehilangan anaknya untuk kedua kalinya terjawab. Cinaka Burai dan kapal layar kebanggaannya terhempas sampai ke atas Bukit Sampuraga dan berubah wujud menjadi batu.

Itulah hukuman untuk Cinaka Burai, seorang anak yang mendurhaka kepada ibunya. Batu perahu Cinaka Burai itu sampai sekarang dapat dilihat di atas Bukit Sampuraga di Desa Karangbesi, tepi Sungai Belantikan, anak Sungai Lamandau, Kalimantan Tengah. Demikian sandiwara Radio Cinaka Burai, legenda Bukit Sampuraga. Naskah Aser Rihitugu, dimainkan oleh Sunario sebagai Patih Sebatang, Sarinawati sebagai Dayang Ilung, Roylando sebagai Cinaka Burai, Listia sebagai Bundo, Natalia sebagai Nenek Lamandau, Penata Musik Suharnoto, Penata Rekam Norbey Susilo, Narator Supriyani, Sutradara Gumuliah.

Dayak Bajenta, program paheta Melai Pro Epat RRI Palangkaraya. Hasupa jua umbakame tunda kula. Mina mama bakas tabela, ita hakasene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kame tau bagabung, melai telpon 05 telu jahawen, telu 2 telu 5, tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ice ice 500 20 40. Tau kia melai Instagram dan Facebook ike, @pro4rri Palangkaraya. Dayak Bajenta, bara ita akan ita, sekali di udara, tetap di udara.

0: kabar Kutak Hitam. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punya ai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Hitam.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Hitam jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Tapi, mela RRI itu, mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Tahukah Anda, Jajo Uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai Jajo Uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo Uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan Jajo Uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo Uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan Jajo Uli yang dibuat dalam bentuk Jajo Uli merah dan Jajo Uli putih. Kehadiran dua jenis Jajo Uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

jam sudah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Malam mulai terasa lebih sunyi, jalanan perlahan sepi. Dan mungkin sebagian dari kita akhirnya punya waktu untuk benar-benar mendengar isi hati sendiri. Kadang di siang hari kita terlalu sibuk. Sibuk terlihat kuat, sibuk mengejar banyak hal, sampai lupa

hal yang belum sempat diceritakan kepada siapa-siapa. Kalau hari ini terasa berat, gak apa-apa ya kelapa hari. Tidak semua orang harus selalu terlihat baik-baik saja. Karena menjadi manusia memang kadang melelahkan. Tapi hebatnya kita tetap bertahan hingga malam ini.

0: Kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: Oi, narai gawe ni kau. Ngapain kamu di situ nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

sibuk untuk membandingkan hidup kita dengan orang lain sampai lupa nih untuk menikmati perjalanan kita sendiri. Padahal ya, setiap

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Ih, kok bau busuk?
1: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
0: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang, karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.
2: Kabar Hutan Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
3: Uy, Ma. Pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau nah.
4: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
3: Kai au.
4: Ewe tuna tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Wey. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
4: Iyo, jikau nai. Je, mana pak mamam tu nah. Bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken para RRI itu nah. Tapi, mela RRI itu mahi-mahi kebangata. Mamam, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
3: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya endah itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
3: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
2: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
3: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
2: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
3: Gah, ngapain ikut milih?
2: Dibilangin malah ngeyel. Sini remotenya.
3: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
2: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
3: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
2: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
3: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
2: Ngomong dari tadi Bambang.
3: Bang.

Bungai. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi Tambun Bungai ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Batang Garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing antara langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kesambuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bauhat lentai yang kebilan bawa, babaner gerantung, batal ajuk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sangkarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, mamuak lemiang bo garing belum, hapalapah dandang tingang, mamutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, mamantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, itu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka kuat suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah satu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini, sudah jauhnya untuk Batang Garing.

0: Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama antara suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itu suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, atau gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang magis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yang itu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki, yaitu bungking kayu erang tingang, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danumnya longkaringan belum yang mencepatkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam, tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

0: Di sudut kota yang padat, di antara gang-gang sempit dan bangunan-bangunan tua, hiduplah seorang remaja bernama Adi. Usianya baru 15 tahun, matanya selalu berbinar jika membaca buku, dan otaknya selalu terpacu memecahkan deretan-deretan soal sains yang jadi tugas sekolahnya. Adi hidup sederhana bersama ibunya, jauh dari kemewahan. Namun, Adi dan ibunya selalu menciptakan momen manis yang membuat orang di sekitar mereka bahagia melihatnya.
1: Adi, nak, sudah selesai PR-nya. Jangan lupa makan ya, nak. Ibu sudah siapkan nasi dengan tempe goreng kesukaanmu.
2: Sudah, Bu. Tadi ada tugas fisika yang lumayan sulit. Tapi akhirnya ketemu juga rumusnya. Tempe goreng. Wah, pas sekali, Bu. Perut Adi sudah keroncongan.
0: Adi adalah bintang di sekolahnya, SMP Harapan Bangsa. Setiap deret nilai rapornya selalu di atas rata-rata. Tapi, meski demikian, bagi Adi dan ibunya, impian melanjutkan pendidikan tinggi terasa seperti bintang di langit. Indah dipandang, namun sulit digapai. Hingga suatu sore, ketenangan rumah mereka terusik oleh kabar tak biasa.
1: Siapa ya sore-sore begini?
2: Biasanya kalau Pak RT ketukannya pelan, Bu. Ini kok seperti mau roboh pintunya.
3: Bu, Bu Rina, Adi, kalian di dalam. Ini Pak RT, ada surat penting.
1: Astaga, Pak RT, ada apa ini? Silakan masuk, Pak. Ada apa kok terburu-buru begitu?
3: Begini, Bu Rina, Adi. Tadi pagi, kurir khusus dari Jakarta datang ke rumah saya. Membawa amplop ini. Katanya, ini untuk Adi. Dan harus diserahkan langsung. Lihat logo di amplopnya. Saya juga belum pernah lihat.
2: Amplop untuk saya. Ada logo burung Garuda emas yang bersinar, Pak. Dan tulisannya Kemendikti Saintek Republik Indonesia.
1: Kemendikti Saintek? Itu kementerian apa, nak?
3: Saya juga baru dengar, Bu. Tapi kurirnya bilang, ini sangat penting. Coba dibuka. Jangan-jangan ini undangan lomba cerdas cermat tingkat nasional.
2: Di dalamnya ada selembar kertas tebal dan sebuah brosur.
1: Apa isinya, nak? Baca pelan-pelan.
2: Kepada Ananda Adi Nugroho, siswa berprestasi di SMP Harapan Bangsa. Dengan ini, kami dari program Sekolah Garuda di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Dengan hormat, mengundang Ananda untuk bergabung dalam program pendidikan unggulan kami.
1: Sekolah Garuda?
3: Apa itu, Di? Undangan sekolah?
2: Sekolah Garuda adalah program pendidikan berasrama penuh, berfokus pada sains, teknologi, teknik, dan matematika. Dengan kurikulum setara internasional dan beasiswa penuh bagi siswa terpilih.
4: Bu, beasiswa penuh.
1: Beasiswa penuh, nak. Jadi, Adi bisa sekolah tinggi tanpa ibu perlu khawatir lagi.
0: Hening menyelimuti ruangan antara kebahagiaan, kebingungan, dan secercah harapan yang baru saja muncul. Bagi Adi, undangan itu bukan sekedar kertas, melainkan jembatan emas menuju masa depan yang selama ini hanya bisa ia impikan.
4: Ada foto sekolahnya, Bu. Megah sekali. Laboratorium canggih, asrama yang nyaman. Mereka bilang tujuan sekolah Garuda adalah membentuk generasi muda yang siap bersaing di kancah global. Menjadi ilmuwan, insinyur, penemu masa depan Indonesia.
3: Subhanallah, Di. Ini berkah dari Tuhan. Kerja keras kamu selama ini tidak sia-sia. Kamu memang anak cerdas, Di. Pak RT yakin kamu pasti bisa mengharumkan nama bangsa.
1: Anakku, ibu bangga sekali. Ini jawaban atas doa-doa kita selama ini. Kamu pantas mendapatkannya, nak. Jangan sia-siakan kesempatan ini.
2: Tidak akan, Bu. Ini bukan hanya untuk Adi, tapi juga untuk ibu, untuk kita semua. Adi akan belajar sungguh-sungguh, akan membuktikan bahwa anak dari gang sempit ini juga bisa terbang tinggi, mencapai impian.
0: Undangan dari Sekolah Garuda ini menjadi harapan untuk mengubah nasib Adi. Selembar kertas yang membawa perubahan besar, bukan hanya untuk Adi, tapi juga menjadi inspirasi bagi semua. Kisah Adi mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Dengan ketekunan, kecerdasan, dan semangat pantang menyerah, setiap anak memiliki potensi untuk menjadi bintang. Dan setiap pintu harapan akan terbuka pada waktunya. Jadilah seperti Adi, yang tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti bermimpi, dan percaya bahwa setiap usaha pasti

0: di jantung Kalimantan Tengah, di kota yang dibelah sungai dan diselimuti hutan tropis, ada kehidupan yang tak pernah benar-benar diam. Perjalanan ini akan membawa kita menyusuri rasa, mendaki kisah, dan menyelami makna. Tiga tempat, tiga suasana, satu harmoni yang mengalir. Hari ini, perjalanan kita dimulai dari desa wisata Segohong, sekitar 35-40 menit dari pusat kota Palangkaraya.
1: Hai, saya Listia. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengeksplorasi destinasi wisata alam dan budaya ikonik di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan perjalanan saya yang pertama hari ini, kita akan menuju desa wisata Segohong yang saat ini kita akan kunjungi. Ada apa di destinasi wisata Segohong? Mari ikuti saya.

0: kabar baik. Ibu, tapi lama kita gak ketemu ya.
1: Iya.
0: Nah, ya, kali ini saya bersama Ibu Tati. Jadi Ibu Tati ini salah satu kepengurusan dari Pok Darwis ya. Ibu Tati, ya, apa aja sih wisata yang ada di Seigohong ini, Bu?
1: Oh, ada beberapa wisata di sini. Mm-hmm. Yang pertama Teluk Kajak ini, terus Sungai Batu, yang ketiganya Danau Bahandang di Teranti 8. Terus yang paling ikonik di sini yaitu Kafe Atmosfer yang diminati oleh banyak anak-anak muda tentunya.
0: Kafe Atmosfer ini kalau nggak salah yang terapung itu ya, Bu ya?
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Nah, saya lihat kita kan lagi pakai baju nih tadi ya.
1: Iya.
0: Ini buatan sendiri atau gimana?
1: Oh, ini
0: Ibu Tati
1: kebetulan dikasih oleh Kemenparekraf. Kan kita kemarin dapat ya anugerah 50 besar desa wisata.
0: Wah,
1: di Seigohong ini ya.
0: Wah, keren sekali.
1: Ya.
0: Oke, baik. Jadi ini bisa disewakan kepada pengunjung yang mau jalan-jalan ke desa Seigohong ini ya.
1: Iya.
0: Oke, berapa nih biayanya untuk sewa sangkarut ini?
1: Iya. Kalau di sini per ikonnya 10.000.
0: 10.000 rupiah saja?
1: Iya.
0: Wah, murah dong.
1: Iya dong.
0: Jadi dengan 10.000 rupiah kita bisa dapat foto yang estetik di tempat yang luar biasa.
1: Benar.
0: Nah, Bu Tati, kayaknya Bu Tati harus ngajak saya jalan-jalan deh.
1: Ya boleh.
0: Ayo kita jalan-jalan aja ya, Bu.
1: Yuk.
2: Kami memilih destinasi pertama ini karena kami rasa mengisi perut terlebih dahulu cukup menarik sebelum eksplor lebih dalam tentang indahnya alam Kalimantan Tengah. Sungai bukan sekedar latar pemandangan saja. Bagi masyarakat Kalimantan, sungai adalah urat nadi kehidupan. Sungai menjadi jalur transportasi, sumber penghidupan, sekaligus ruang interaksi sosial sejak dahulu. Dan kini, di atas arus yang sama, hadir sebuah inovasi wisata kreatif yang memadukan alam dan gaya hidup modern.
0: Halo Mas William.
3: Halo.
0: Akhirnya saya datang ke tempat ini.
3: Selamat datang di Atmosfer.
0: Oke, kita boleh duduk dulu?
3: Boleh, silakan duduk.
0: Oke, baik. Oke, Mas William.
3: Ya, gimana?
0: Saya ingin tahu apa saja yang ada di Cafe Terapung ini.
3: Cafe Terapung ini suasananya pastinya.
0: Oke.
3: Suasananya.
0: Makanan apa yang menjadi ciri khas dari Cafe Terapung Atmosfer ini?
3: Makanan ciri khas utama adalah makanan lokal yang warga Seigohong yang dengan sepenuh hati menyajikannya kepada tamu-tamu kita.
0: Oke, jadi ini dibuat langsung dari tangan masyarakat di Desa Seigohong ini?
3: Benar.
0: Boleh dong saya nyicipin ya?
3: Boleh.
0: Oke, ini apa ini?
3: Ini namanya Gohong Smooth Flora.
0: Gohong Smooth Flora.
3: Ya.
0: Kalau ini?
3: Ini Balinga.
0: Balinga. Oke, dan ini?
3: Itu Banana Crunchy Fry.
0: Banana Crunchy Fry.

0: sendiri.
1: Oke, dari Balinga ini sajiannya ada apa aja? Ingredients-nya lah.
0: Ingredients-nya ini kita memang nggak biasa sih. Kita pakai madu kelulut. Which is itu bukan madu bukan dari honeybee, tapi dari stingless honeybee, madu protokol asli. Kita pakai unsur teh hitam, lime, teh hitam, sama air fermentasi beras.
1: Oke, saya mau coba ini dulu ya.
0: Of course, ya,
1: ini smoothie.
0: Smoothie ya.
1: Oke. Ini perpaduannya seimbang, ada rasa nanas yang udah menjadi ciri khasnya dengan smoothie-nya yang kental banget. Kalau ini adalah Balinga.
0: Balinga.
1: Oke, saya pengen nyicip gimana ya? Oke. Kayaknya penonton juga harus nyicip datang ke sini deh ya. Oke, ini boleh saya cicip nih?
0: Silahkan, mari.
1: Boleh. Saya di sini akan terbang nggak nanti?
2: Di bawah langit yang indah, jatuh perlahan ke permukaan air dan percakapan yang mengalir tanpa dibuat-buat. Disinilah kita belajar bahwa berkembang tidak selalu berarti meninggalkan. Perjalanan berlanjut sekitar 15 menit menuju kawasan Bukit Tangkiling. Di antara gugusan batu granit purba yang diperkirakan berusia jutaan tahun, berdiri sebuah formasi yang tak hanya menyimpan bentuk, tetapi juga cerita. Inilah Batu Banama. Legenda masyarakat Dayak mengisahkan, Batu Banama adalah perahu yang berubah menjadi batu karena pelanggaran adat. Sebuah kisah tentang janji, tentang ketidaktaatan, dan tentang konsekuensi. Di sekitar kawasan ini terdapat Pasah Patahu, tempat persembahan dalam ajaran Kaharingan, kepercayaan asli masyarakat Dayak yang kini diakui sebagai bagian dari Hindu di Indonesia.
3: Tujuan saya ke sini itu yaitu untuk bernasar dan berdoa. Tentu saja kami suku Dayak Kalimantan Tengah khususnya penganut Hindu Kaharingan percaya bahwa kami secara turun-temurun berdoa di tempat keramat ini memberikan kedamaian. Dan tujuan dari doa kami itu sendiri adalah supaya kami diberi kesehatan, perlindungan, kesejahteraan juga, dan supaya kami tetap hidup sejahtera.
2: Sekitar 28 km dari pusat kota, masih di Jalan Cilikriwut kilometer 28, terhampar kawasan hutan seluas kurang lebih 65 hektar. Inilah Arboretum Nyaru Menteng. Kawasan ini merupakan hutan tropis dataran rendah dengan karakter tanah rawa gambut. Ekosistem penting menyimpan karbon alami dan penjaga keseimbangan iklim. Lebih dari 100 jenis vegetasi tumbuh di sini, meranti, gelam rawa, hingga kantung semar. Fauna seperti monyet ekor panjang, rusa, biawak, dan puluhan jenis burung hidup berdampingan.
1: Oke, Bu Mariana, kita sudah jalan panjang tadi nih ya. Dari awal sampai sekarang, kita duduk dulu nih, kita ngobrol di sini nih. Tempatnya sejuk sekali, pas dengan suasana hari ini. Nah, Ibu, kabarnya rencananya ke depan ini akan sebagai konservasi, Bu, ya?
4: Ya.
1: Hutan konservasi, bagaimana nih maksudnya, Bu?
4: Rencananya mau kita bikinkan konservasi orangutan, cuman kita masih belum tahu kapan ya, karena kita masih mengadakan untuk kandang. Jadi kita saat ini itu adalah rehab kandang. Jadi kita pastikan dulu kandang kita aman, karena yang kita rilis ini adalah orangutan yang udah berusia 30-an. Jadi dia tidak bayi lagi, takutnya kan
1: tenaganya lebih kuat gitu, Bu, ya.
4: Iya, jadi kalau untuk kita pakai kandang yang lama itu tidak mungkin, karena kita harus benar-benar rehab habis. Jadinya kita harus dari awal dulu untuk membikin kandang.
1: Oke, keren sekali nih di hutan kota Nyaru Menteng Berkah ini ada banyak flora dan fauna yang ini juga bisa menjadi salah satu tempat edukasi untuk anak-anak.
2: Hutan ini bukan hanya ruang hijau saja, ia adalah ruang harapan. Tempat manusia belajar memperbaiki kesalahan dan memberi kesempatan kedua bagi alam.

Dari sungai, kita belajar mengalir. Dari batu, kita belajar menghormati. Dari hutan, kita belajar menjaga. Palangkaraya bukan hanya untuk dikunjungi, ia untuk dirasakan. Karena yang paling indah dari perjalanan bukanlah destinasi akhirnya, melainkan kesadaran bahwa alam bukan warisan masa lalu, melainkan titipan untuk masa depan.

RRI Palangkaraya pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
2: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
1: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
2: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
3: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon. Hehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Tahukah Anda, jaje uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jaje uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jaje uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jaje uli yang dibuat dalam bentuk jaje uli merah dan jaje uli putih. Kehadiran dua jenis jaje uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi tiga kriteria.

Iya saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Senin 25 Mei 2026, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aishatir radiyah. Sadaqallahul azim. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berjuta-juta rahmat dan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Dan hanya dengan karunia-Nya kita dapat dipertemukan dalam rangkaian acara RRI yang alhamdulillah pada hari ini kita dengarkan bersama-sama. Semoga pertemuan ini mampu menambah khazanah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama semoga para pendengar diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kerabat beliau, ahlul bait beliau, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat kelak. Amin ya mujibas sa'ilin. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita ketahui, bahkan kita sadari, saat ini alat teknologi berkembang dengan sangat pesat, berkembang dengan sangat cepat, bukan hanya di daerah perkotaan tetapi juga sampai di daerah pedesaan, sampai ke pelosok-pelosok desa. Salah satu alat teknologi yang telah dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat adalah adanya handphone atau disebut HP, atau juga disebut dengan smartphone, HP pintar. Pada zaman dulu, orang bisa berkabar melalui telepon. Ia harus pergi ke kecamatan untuk menggunakan telepon umum, bahkan dengan harus menggunakan koin-koin untuk agar telepon umum tersebut bisa tersambung menelpon ke tempat lain. Sementara di zaman sekarang, setiap rumah sudah memiliki HP. Bahkan dari banyak masyarakat yang memiliki HP lebih dari satu buah. Ada HP yang khusus untuk keluarga, ada HP untuk bisnis, ada HP untuk teman, ada HP dan lain sebagainya. Khusus HP-nya untuk penggunaan masing-masing. Bahkan dalam satu keluarga, semuanya yang ada di rumah mempunyai HP. Dari ayahnya ada HP-nya, ibunya ada HP-nya, anaknya ada HP-nya. Nah, seluruh anggota keluarga mempunyai teknologi ini, yaitu HP. Dari segi jenis HP, masyarakat kita banyak memiliki HP khusus untuk telepon, SMS, serta HP yang khusus untuk disambungkan ke internet sehingga kita bisa melakukan WhatsApp. Inilah teknologi yang canggih yang bisa kita rasakan pada saat ini. Tapi kenyataannya menjadikan masyarakat kita sulit untuk menghindari keberadaan HP. Bahkan HP menjadi salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Dengan adanya HP, seorang dapat berinteraksi dengan orang lain yang jaraknya jauh dengan cara yang cepat, dengan cara yang hemat. Pemirsa, pendengar RRI yang dimuliakan Allah, memang HP memiliki dampak positif, tetapi juga kadang memiliki dampak negatif. Terlebih bagi anak-anak kita, HP bisa merubah sikap dan kepribadian. Dari yang awalnya baik, mereka bisa berubah menjadi kurang baik. Atau sebaliknya, dari yang awalnya kurang baik, yang awalnya jelek, bisa menjadi baik.
Nah, itulah kadang-kadang ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Dengan adanya HP, maka kita bisa mencari ilmu pengetahuan. Dengan adanya HP, kita mampu mendapat pengetahuan-pengetahuan yang beragam, mendalam, dan mudah. Kita bisa cari, searching hal-hal yang mengenai pengetahuan. Ini sebagaimana Rasul berkata, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Inilah kemudahan apabila kita mencari sisi-sisi positif dengan adanya HP atau smartphone tersebut. Kita harapkan yang pertama kita ambil sisi positifnya, yaitu mencari ilmu pengetahuan dengan menggunakan HP atau smartphone. Yang kedua, dengan adanya HP atau smartphone ini, tentu kita mampu menambah teman atau sahabat, mampu menambah ikatan tali silaturahim. Inilah yang harus disyukuri. Dengan adanya silaturahim, kita semakin mudah, bahkan dianjurkan di dalam Islam. Tapi jangan sampai kita menyalahgunakan dengan banyaknya teman yang ada di HP, banyaknya koneksi yang ada di HP. Kita gunakan untuk hal-hal kejahatan, kita gunakan untuk hal-hal penipuan, kita gunakan hal-hal untuk yang kurang baik, mengekspos sesuatu yang kurang baik, bahkan bisa mencela orang lain, bahkan bisa menghinakan diri sendiri. Inilah dampak yang negatifnya. Tentu kita berharap dampak positifnya dari HP tersebut, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita selalu menjalin tali silaturahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sungguhnya bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat Allah. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Dengan adanya HP atau smartphone, maka silaturahim bisa menjadi hal yang positif dengan adanya smartphone tersebut. Bahkan dengan adanya smartphone, kita bisa mampu lebih dekat lagi kepada sanak dan kerabat kita. Nah, mudah-mudahan dia bisa mampu menjadi wasilah, menjadi perantara. Pemirsa pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kadang-kadang ada dampak yang kita takutkan, yaitu dengan adanya HP, para anak-anak kita, para remaja kita tidak fokus untuk menuntut ilmu. Mereka lebih senang bergadang bersama teman-temannya hingga malam hari, menonton apa yang ada di HP mereka. Nah, inilah yang kita takutkan. Ada juga pengaruh-pengaruh dengan game, pengaruh-pengaruh dengan permainan-permainan yang ada di HP, sehingga merubah tingkah laku mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar RRI yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kita berharap bahwasanya dengan adanya HP yang semakin membanjir, semoga kita dapat gunakan dengan sebaik-baiknya. Terutama kita jaga anak kita, kita kokohkan silaturahim di antara kita, selalu kita awasi anak-anak kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Peliharalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Marilah sama-sama kita mengawasi penggunaan HP agar kita dapat menjadi makhluk yang bermanfaat, makhluk yang cerdas, bisa mengambil hikmah dari sisi positif dan negatif HP tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

0: 104 FM Suara Budaya Palangkaraya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

Kabupaten Katingan memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga, dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
2: Selamat lingmenalatai, salam sojud karena malam.

0: Bu, aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.
1: Sindeilah, ikau mahining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyebutku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah, hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ateh terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai. Ye, mana Pak Mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-jebekin barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata Mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya Mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

kearifan lokal, kita belajar tentang arti kebersamaan, kepedulian, dan rasa cinta terhadap daerah kita sendiri.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan.

Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5%